0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
1: Ya,
0: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kelancaran ya sepanjang persekutuan hari ini. Dan mari kita akan tutup untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program. Kita berseru kepada Dia, minta pertolongan Tuhan, dan di waktunya Tuhan kita akan melihat bahwa Tuhan pasti memberikan jawaban atas setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami melihat betapa Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Kami berterima kasih karena penyertaan Tuhan sungguh ada dalam kehidupan kami. Kalau sepanjang persekutuan hari ini kami melihat Engkau Allah yang selalu memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih buat persekutuan hari ini yang telah mengajar kepada kami dekat Tuhan itu merasakan aman, tentram, kedamaian. Untuk itu biarlah kami suka dekat dengan Tuhan, karena hanya dekat Allah saja kami merasakan keamanan. Terima kasih juga buat firman yang telah kami dengarkan. Kami tahu firman Allah yang diberitakan tidak akan pernah menjadi sia-sia, tetapi firman Allah, firman yang hidup itu akan berakar, akan bertumbuh. Bahkan Tuhan melihat buah yang nyata dalam kehidupan kami. Buah kami lebat, buah kami bisa dinikmati oleh banyak orang. Buah hidupan kami, buah pertobatan kami, benar-benar kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat semua hal baik yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami berpadanan dengan Injil Kristus, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga buat setiap kesempatan untuk kami boleh memuji menyembah-Mu. Kiranya pujian yang terbaik kami haturkan hanya untuk Engkau. Kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung, Amiruddin, Ibu Endang Hastuti, Abah Waisel, Cameng, Tumiem Virgo, Ibu Bertilianini, Yudi, Pak Asyen. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga, kesehatan, usaha, apapun yang saat ini dikerjakan tangannya, Tuhan sendiri yang membuat berhasil dan beruntung. Kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kami berdoa juga untuk Ibu Kamila, Furin juga. Tuhan memberikan ketetapan hati untuk tetap mengiring Tuhan apapun yang dihadapi, tantangan yang harus dialami, penolakan-penolakan yang saat ini sedang dikerjakan. Tuhan tolong, Engkaulah pembelanya, Engkau ada bersamanya dan tidak meninggalkannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Yuni yang ada di Gayam, Tuhan memberkati usahanya. Pak Tony juga dalam kesehatan matanya, Tuhan yang akan menjamah. Bapak Kian, Bapak Paulus Kumala, Ibu Sri Winarni bersama dengan Ibu Meti. Berdoa juga untuk Bapak Waluyo Adi. Kami berdoa untuk Bapak Setia Budi, Ibu Aci. Tuhan memberkati Ibu Wayati, Marcel yang saat ini sedang mengikuti lomba pramuka. Tuhan juga yang akan memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, sehingga setiap acara yang diikuti boleh diikuti dengan baik. Bahkan timnya menjadi penampil yang terbaik dengan pertolongan daripada Tuhan. Apa yang sudah dipersiapkan selama ini, latihan-latihan yang dikerjakan, Tuhan yang akan memampukan. Berdoa juga untuk Om Aliani bersama dengan seluruh anggota keluarga besarnya, opa, anak, cucunya. Kiranya apa yang dicita-citakan, Tuhan mengabulkan, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, keberhasilan, keselamatan dimanapun anakmu ini berada. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang mendengar. Bahkan telinga Tuhan tidak kurang tajam, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan, untuk menjawab setiap seruan minta tolong kami. Kami tahu Engkau telah menebus kami dari dosa kami. Engkau telah melayakkan kami, Engkau telah memampukan kami memanggil Engkau ya Abba ya Bapa. Maka 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan menjawab doa kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini kami tak lupa juga berdoa, kiranya Tuhan turut campur tangan atas keberadaan Radio Star FM. Tuhan berkatilah Radio Star FM. Engkau yang akan menolong segala sesuatu yang saat ini kami butuhkan, kami perlukan. Tuhan yang menyediakan. Kami tahu hikmat Tuhan itu juga turun atas Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga yang sudah menabur dalam pelayanan Radio Star FM ini. Program-program yang saat ini ada, biarlah ini boleh memberikan kebahagiaan buat mereka yang mendengarnya. Dan ketika mereka berbahagia, ketika mereka bersuka cita, mereka tidak pernah melupakan Tuhan.
kami yang bekerja di Radio Star FM ini, Tuhan yang tolong supaya kegairahan terus menjadi saksi Kristus, menjadi berkat untuk kami boleh menyatakan panji-panji Kristus. Biarlah ini yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan mengampuni, Tuhan yang akan memulihkan. Bapak, di tengah kondisi yang saat ini terjadi, tolong Tuhan, kami meminta belas kasihan-Mu supaya bangsa kami bisa terkendali, baik di segi ekonomi, baik di segi pertahanan keamanan, bahkan di bidang-bidang yang lain. Tetap Tuhan, kami meminta belas kasihan Tuhan supaya bangsa kami ini mengalami damai sejahteranya Allah. Dengan damai sejahtera yang daripada Allah ini, kami yang tinggal di Indonesia ini mengalami kesejahteraan daripada Tuhan. Tolong Bapa, bahkan dalam masa-masa sulit yang saat ini dialami, inflasi yang terus terjadi, Tuhan tolonglah, pulihkanlah keadaan ekonomi bangsa kami. Supaya dengan keadaan ekonomi yang pulih, bangsa kami boleh berdiri tegap, menjadi berkat juga untuk bangsa-bangsa yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama dengan bangsa kami, dan bangsa kami ada dalam kasih sayang Tuhan. Ini doa kami, bahkan kami juga berdoa untuk siaran Radio Star FM juga, dari pagi sampai malam nanti, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Perangkat-perangkat yang kami gunakan, Tuhan kuduskan dengan kuasa-Mu, sehingga melalui perangkat-perangkat ini, kami mempermuliakan Tuhan lebih lagi. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada-Mu, sebab Tuhan baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami menutup persekutuan udara Praise Lord program pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti undur diri di Persekutuan Udara Praise Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, YTWR Batu, dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Satu pujian penutup dari Mike Team Music dan Adrian Takdari dengan penyertaan-Mu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, senang sekali ya. Saya Nina Kurniawan kembali bertugas menemani Anda di Morning Classic pagi hari ini. Hari Sabtu, weekend, dan juga tanggalnya tanggal 1. Wow, klop sekali ya, weekend, tanggalnya tanggal 1. Wah, yang sudah berencana jalan-jalan holiday kemanapun ya, silahkan dilaksanakan rencananya. Baik, semoga semua yang direncanakan berjalan lancar, apapun yang dikerjakan berjalan lancar, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Halo?
5: Halo, dengan Bu Iin Inayah.
4: Iya, dengan siapa ini?
5: Begini, Bu. Saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
4: Wah,
5: rekeningnya di 0111-222-333. Jadi, kami tunggu pembayarannya ya, Bu.
4: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana?
5: Lah,
4: ditutup. Berani-beraninya nipu.
6: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakhiran cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 70%, kecepatan angin 11 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 44 menit waktu Star FM.

0: Karena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, saya menyapa dulu yang sudah bergabung di Facebook Star FM. Selamat pagi Ibu Tumiar Idawati yang ada dari Medan ya, Horas Medan. Terima kasih sudah setia selalu di Star 105,5 FM. Juga menyapa Om Yudi yang mendengarkan Morning Classic sambil masak dan beres-beres rumah ya. Hari ini pengen nulis nulis daun genjer sama tauco, ini maksudnya apa ini? Numis atau tulis ini? Simpel kan Mbak masakanku? Oke, ya sesimpel tulisannya. Baik, selamat bertugas saja, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Om Yudi. Menyapa juga ada Bapak Asen di situ Bondo hadir, cuaca panas, semangat di bulan Agustus. Mulai gemerlapan di malam hari, di jalan-jalan, dipasang bendera dan lampu warna-warni. Semangat buat kita semua, sehat selalu Mbak Nina, God bless you, terima kasih. Baik warga Star, saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari situ Bondo. Seorang juru kunci Asta Sumber Suko, Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, menemukan sesosok pria meninggal dunia di area hutan lereng gunung di belakang kompleks Asta pada Jumat malam kemarin. Korban diketahui bernama Masuri, warga Desa Balung, Kecamatan Kendit. Koordinator Pusdalops BPBD Situbondo, Puriono, mengatakan penemuan jenazah bermula ketika juru kunci Asta, Edi Tohari, hendak membuat kopi. Saat itu ia melihat seekor anjing terus menggonggong ke arah lereng hutan. Selanjutnya dari Jember, DPRD dan pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur berkomitmen tidak akan melakukan pengurangan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang berstatus paruh waktu. Saat ini jumlah P3K Pemkab Jember mencapai 8.044 orang. Saat Pemkab Jember mengangkat P3K paruh waktu, ada isu belanja pegawai dalam anggaran pendapatan belanja daerah dibatasi hanya 30%. Dan hari ini, isu bukan lagi terkait status, melainkan nasib kontrak P3K paruh waktu itu yang sempat menjadi isu nasional karena tak hanya terjadi di Jember. Akhirnya Bupati Muhammad Fawaid memilih untuk memperpanjang kontrak mereka. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 27-33 derajat Celcius, kelembapan 55-72%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Edisinya awal Agustus, tepatnya hari Sabtu 1 Agustus 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Mari menulis kisah yang lebih baik untuk hari ini. Apalagi sudah masuk bulan Agustus. Itu identik dengan bulan sonhorek ya. Tetap semangat, sesemangat para pahlawan yang sudah membela tanah air kita. Mudah-mudahan juga apapun aktivitas kita, apapun peran kita, bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk negara. Rani Krisna hadir menemani untuk Star Memory sampai jam 11 siang nanti. Oke, rangkaian lagu-lagu Indonesia maupun manca nostalgia siap memanjakan indera dengar Anda 3 jam ke depan. Satu lagu dari Krisya hadir dengan Kala Cinta Menggoda, lanjut Coklat dengan Bendera. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Mary Hamada hadir dengan Hold On, atau lebih dikenal dengan One More Time ya. Lagu ini masuk di album internasional pertama dari Mary Hamada yang bertajuk Introducing Mary Hamada di tahun 1993. Liriknya memang berbahasa Inggris, meskipun Mary Hamada ini dikenal sebagai penyanyi rock Jepang. Makanya bisa menjadi lagu hit besar di kawasan Asia Tenggara di era tahun 90-an ya. Dan mengukuhkan Mary Hamada sebagai salah satu penyanyi solo wanita Jepang paling sukses yang melakukan tur di luar negeri di dekade itu. Nah, asiknya Star Memory itu gini loh, jadi bisa mengingatkan masa lalu ya. Ini lagu ini masa-masa Rani SMA dan beras masih Rp800 per kilo. Jadi memang masa-masa yang paling indah lah untuk sebagian orang ya, tahun 90-an ya. Oke, dan untuk yang pengen mengenang memori Anda, silahkan yang pengen bergabung bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM.

bernostalgia dengan satu lagu yang satu ini. Kalau anak remaja tahun 90-an pasti hafal banget sama serial Beverly 90210. Nah, ini dia theme song-nya. Shinesh dengan Saving Forever For You.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi, aduh...
6: Kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Hadir satu lagu dari Sita Devi dengan Kau Belahan Jiwaku. Kali ini hadir di menit ke-42 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Baik, Warga Star, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Sudah banyak sekali. Jadi langsung aja Rani sapa yang sudah bergabung di jalur WA. Selamat pagi Bu Sugeng yang ada di kawasan Probolinggo, menyapa untuk semuanya saja. Sementara ada Pak Tris yang ada di kawasan Sidoarjo. Oke, menyapa Pak Yudi, Om Yudi, Mas Subari, Pak Rete, Mas Franky, dan juga semuanya aja yang lagi mendengarkan ya. Selamat hari Sabtu. Buat Mbak Rani selamat bertugas aja, salam bahagia. Oke. Kalau kita di sini habis siaran itu tetap ngantor, Pak. Karena 8 jam kerja tetap. Jadi meskipun misalnya kayak Rani ini jam 11 selesai, itu enggak langsung pulang. Masih tetap di sini sampai jam 4 seperti itu. Oke, terima kasih juga untuk Biun yang ada di kawasan Dawe. Kebiar-kebiar tadi yang Rani hadirkan. Ada Bu Anis yang ada di kawasan Bangil. Kemudian juga selamat pagi. Ada siapa ini? Oh, Bu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo ya. Pagi Ibu, gimana sehat hari ini? Masak apa? Ada juga Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe Grati ya. Iya, nanti ya ditunggu di SOM ya. Yang suka Mani Hamada, ada Ali Husien yang ada di kawasan Probolinggo. Terima kasih. Tadi juga sudah Rani hadirkan untuk lagunya. Dan kali ini yang hadir Niji dengan Kau dan Aku.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari grup band asal Malaysia, Axis, hadir dengan Dirantai Digelangi Rindu. Aduh, gimana rasanya itu? Kalau zaman sekarang mungkin lebih cocoknya itu Dirantai Digelangi Emas. Ya, lagu ini dirilis di tahun 1998 ya, dan hadir membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Banyak sekali yang sudah hadir, jadi terima kasih. Rani langsung sapa saja, pagi untuk Nizam yang ada di kawasan Sidoarjo. Kemudian juga waalaikumsalam untuk... siapa ini tadi ya? Kok saya lupa. Anjar Kusuma yang ada di kawasan Sukorjo. Terima kasih banyak untuk requestnya Bunda Rani. By the way, harga beras sekarang 15.500 lah yoyuku. Berasku ayo walulah sewu. Oke. Pagi juga Om Yudi. Kayaknya masakannya sudah mateng ya. Masakan Om Yudi itu selalu menggugah selera. Karena cocok dengan saya. Sukanya yang murce tapi sehat. Lagunya ditunggu untuk Mbak Rani. Selamat bertugas, tetap semangat aja, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Apa kabar juga untuk Toton yang di kawasan Wonorejo Pasuruan. Buat penyiarnya dan juga semua yang lagi mendengarkan, salamnya silaturahim aja. Oke. Halo Ardiana Putra di Sidoarjo. Lagunya sudah hadir ya. Spesial buat Sasi Seorang. Love you. Star FM bahagia bersama. Siap. Nana di Pasuruan. Terima kasih. Kemudian juga ada Rohim yang dari kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Terima kasih tadi Coldplay dengan Fix You sudah hadir. Sementara ada Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. We Could Be In Love-nya ditunggu ya. Ini menyapa untuk semuanya saja. Untuk Mbak Rani selamat bertugas dan sukses selalu. Amin. Terima kasih kembali. Di Facebook juga sudah banyak sekali. Sayangnya mancanya kurang. Siapapun yang request silakan manca aja. Yang Indonesia sudah banyak soalnya. Apa kabar Mas Toto Blendrang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Arfi Anwar Eko, Mbak Reni, Mbak Ani, Mas Franky, Pak Purmanam, Juragan Mie Ayam, Pak John Sableng, Tony Azuran dan juga Wak Rete. Buat Mbak Rani saya selalu diberikan murah rezeki. Amin. Sama-sama. Halo Mas Iki, assalamualaikum. Selamat pagi Bunda. Pagi juga, waalaikumsalam. Bulan lalu banyak bendera negara yang ikut Piala Dunia berkibar. Sekarang waktunya bendera Indonesia yang berkibar. Wayai lomba makan keropok. Salamnya buat seluruh warga Star dan juga Bunda Rani saya selalu awet muda. Amin. Terima kasih. Ada Putri Karisma Wijayanti juga. Kemudian juga Tumiar Idawati dari Juanda Medan hadir. Eca Anindita Prameswari, terima kasih. Kemudian juga ada Roman Mulya Warman ya. Satu persatu requestnya diusahakan untuk bisa dihadirkan. Kali ini dari The Thunderbird hadir dengan My Lonely Heart.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Lea Salonga bersama dengan Brad King hadir dengan We Could Be In Love. Satu lagi lagu yang langsung bikin Rani flashback di tahun 1993. Karena memang lagu ini dirilis di tahun itu ya. Album Lea Salonga ini album pertama yang dirilis secara internasional, menjadikan penyanyi asal Filipina pertama yang dikontrak label rekaman global besar. Termasuk ada di dalamnya lagu We Could Be In Love, sukses menembus peringkat ke-25 di tangga lagu Amerika Serikat, Billboard Hit Seeker Album. Luar biasa ya. Nah, kalau dulu zaman mudanya Rani tahun 93 itu lulus SMA sih. Jadi memang sudah mencari uang dari nyanyi-nyanyi. Dulu lagunya seperti ini, lagu-lagu rock, slow rock. Lagu-lagu yang memang romantis seperti ini itu yang laris pada saat itu ya, era tahun 90-an. Dan kali ini sudah membawa kita di menit ke-42 lepas dari jam 9 waktu Star FM. Masih cukup pagi untuk warga Star yang lagi libur, tapi tetap semangat aja, jangan mager ya. Apalagi sekarang ini kalau tubuh gak digerakkan itu rasanya kaku semua. Penyakit bisa menyerang lah ini. Kalau sudah terlanjur terserang sakit, jangan sedikit-sedikit obat. Ada bisa mengatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotiku Pandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, lanjut. Masih di Star Memory. Kali ini terima kasih juga untuk yang masih setia. Halo, selamat pagi. Ada Bu Susmia yang dari kawasan Probolinggo ya. Wah, tadi sudah berbincang lewat WA. Semoga Mbak Rani selalu sehat dalam keberkahan dan lindungan Allah. Amin. Terima kasih Ibu. Sehat selalu ya. Kemudian juga ada Mas Franky di Bangil. Merah putih teruslah kau berkibar. Ya kok lah bendera. Coba nanti saya lihat dulu ya. Soalnya ada yang request bendera juga ini. Tapi versinya coklat. Tebar salamnya untuk Pak Idris, Bu Nur Jalil, Pak Tris, Mama Arum, Pak Purmanam, Mbak Ani, Cak Kencur, Mbak Reni, selamat beraktivitas. Buat Mbak Reni, selamat bertugas juga, sehat selalu, amin. Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota, Gombloh tadi sudah hadir loh Pak. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Abah Waisal, Ko Asyian, Pak Caca, Pak Supardi, Mbak Rawet, Mas Pri, Cak Kencur. Ada Mas Franky, Furin, Mama Arum, Bu Nini, Bu Sugeng, Bu Ira, dan juga Bu Lili ya. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu, sejahtera, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Rezekinya maler, sukses selalu. Oke, amin.

Selamat pagi untuk Mama Arum di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Anik, Bu Ira, Bu Ima, Bu Sandra. Ada Bu Lili ya, Mas Franky, Pak Purmanem. Kemudian juga ada Cak Kencur. Semuanya aja happy weekend. Buat Mbak Rani sehat selalu, happy bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Bam, saya di kawasan Sidoarjo juga selamat pagi. Ada juga Nana Rebecca yang di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas. Yang tugas tetap semangat, semoga sehat dan dilimpahkan keberkahan dan juga rezekinya. Amin.

0: Bu, aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Standard.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Pagi, Anton.
8: Pagi, Bella.
7: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup, deh.
8: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit, tahu. Malah diledekin.
7: Kamu flu, ya?
8: Iya, nih. Hidung tersumbat. Pala pusing. Ditambah demam lagi.
7: Walah. Kalau gitu, nih, buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih, ya, Sanaflunya.
7: Gak usah GR, ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
11: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baik warga Star, kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Taylor Swift sudah berlalu. Kali ini bulan Agustus, Star of the Month-nya bareng dengan grup musik rock asal Bandung, Indonesia, yang terkenal dengan beberapa lagu tema nasionalisme, yaitu Coklat. Grup musik ini memilih nama Coklat, ada E-nya ya, bukan Coklat, bukan Coklat, karena mereka ingin musik yang mereka suguhkan bisa dinikmati oleh semua kalangan, seperti halnya makanan coklat. Grup ini berdiri pada tanggal 25 Juni 1996 dan sampai saat ini masih aktif dalam musik Indonesia meski beberapa kali telah berganti personil, khususnya bagian vokalis. Star of the Month.

105,5 Star FM, Star People, percayakan internet Anda pada Dinet. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001:2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesian Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang dan sekitarnya. Kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 0315480500. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Rinto Harahap, Hadir Dengan Ayah. Kali ini hadir di menit ke-21 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krisna tentunya ya, untuk Star Memory, Salam Nostalgia. Baik warga Star, terima kasih untuk yang masih setia, dan ini juga yang sudah bergabung, yang barusan hadir juga, terima kasih. Lanjut Rani sapa, selamat pagi untuk Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati. Menyapa untuk Bu Ira, Bu Arum, Bu Lili, Bu Ani. Ada Mbak Yuli, Pak Rete, Mas Toto, Mas Franky, Mas Bayu, Pak Purmanam, dan juga warga Star semuanya saja mat weekend ya. Mbak Rani sukses selalu, rezekinya maler, amin. Kemudian juga ada Cory Valencia Hans. Terima kasih juga, selamat.

spesial lagunya buat Tante Lina yang ada di pertokoan Karya Utama ya. Selamat beraktivitas, sehat, ceria, happy selalu. Amin. Terima kasih kembali. Lanjut di Facebook juga masih banyak yang belum sempat Reni sapa. Selamat pagi untuk Sarip OTW. Ada Bu Ima. Tumben Bu Ima biasanya gabungnya di WA. Menyapa untuk semua warga Star aja. Buat Mbak Reni semoga diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Amin. Ada Bintang Mandala juga. Selamat pagi Mbak Reni. Ya, insya Allah ya, karena memang requestnya antriannya panjang. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa lagu yang belum sempat dihadirkan, mohon maaf. Ada Diva Olga, kemudian juga aku Asian, selamat pagi. Situ Bondo hadir Mbak. Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah. Oke, terima kasih. Mbak Rani sehat selalu bersama cucu dan juga keluarganya. Amin, terima kasih kembali. Yang sudah memberikan like-nya ada Diva Olga, kemudian juga ada Eca Anindita Prameswari, ada Bintang Mandala, ada Sarip OTW, Roman Mulia Warman, Putri Karisma. Selamat pagi juga, terima kasih untuk Toto Blendrang, Galis Satriaji, Aska Horinisa, Asdi Derpanser, Bagaskara, Rani Brantika Terji, Aldi Bro, Hendrik Bit, Ko Asien, ada Muhammad Saifi, Lili Avanti, Bu Ima, Nana Rebeka, Tumiar Idawati, Tony Tony, Solikin Solikin, dan juga ada Mas Iki. Informasi dulu untuk warga Star yang ingin melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Hadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis bisa melalui Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, saatnya PW Gaskin hadir dengan Dari Mata Sang Garuda.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, warga Star. Madu sudah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Sekarang saatnya Anda kenalan dengan Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan punya indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa, sehingga baik juga untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17%, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Untuk info dan pemesanan, silakan menghubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Ebit GAD hadir dengan Kupu-Kupu Kertas, akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Star Memory edisi hari ini. Terima kasih warga Star untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan ya. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Eva Prasanti untuk Stargate Asoy. Satu lagu terakhir dari Jamal Mirdad hadir dengan Mariam Soto. Selamat beraktivitas, selamat berlibur untuk yang lagi libur. Sukses selalu, berkah selalu. Selamat pagi.

0: Trending Focus.
1: Olahraga aneh banyak menarik minat, baik bagi para calon peserta maupun penontonnya. Semakin hari, semakin banyak saja inovasi dari olahraga yang biasa dari seluruh penjuru dunia. Beberapa bahkan menjadi jauh lebih populer dibanding olahraga biasa. Satu di antaranya adalah adu balap dengan kuda. Aneh memang, bagaimana manusia bisa bertanding melawan kuda? Tapi ini sudah menjadi tradisi bagi warga Wales, Inggris Raya. Dilakukan dengan cara berlari melintasi pedesaan, siapa yang mengalahkan penumpang kuda pertama, ialah pemenangnya. Tujuan dari olahraga ini adalah untuk mengetes stamina, kekuatan, dan ketangguhan manusia.
0: Sportline, Sportainment in Focus. Sport.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, saya Eva Prasanti bertugas untuk target untuk sesi ini ya. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Elvi Sukaisi, Kereta Malam sudah kami hadirkan. Lanjut dari Latifkan kami hadirkan dengan Putus Cinta.

0: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
0: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
0: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
0: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
3: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

105,5 Star FM. Soundtrack dari film Kabigusi Kabigang di Wana Haideko. Baik, untuk yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Dan lagu-lagu yang dipilih oleh warga Star sudah banyak juga yang kami hadirkan. Silahkan bergabung, kalau belum tahu akses bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Baik warga Star, untuk hari ini saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Pak Purmanam dari kawasan Pasuruan, lagunya Latifkan dengan Putus Cinta tadi sudah hadir. Daus yang ada di Pondok Mutiara Sidoarjo, tadi lagunya juga sudah. Roma Irama, Cinta Kembar, pilihannya khusus untuk Bang Tohir. Sapaannya ini dari Linda yang ada di kawasan Sidoarjo. Dewi Purwati, Nehi Nehi Dandi, pilihannya Nana Rebecca juga sebentar lagi akan kami hadirkan ya, sabar. Pokoknya kami mengusahakan untuk bisa kita dengar bersama di kesempatan kali ini. Lagu-lagu yang terbaik untuk Anda semuanya. Baik warga Star, di program Star Memory kita akan masih mendengarkan lagu-lagu terbaik. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Kali ini yang akan kami hadirkan untuk Anda satu lagu yang dibawakan oleh Dewi Purwati, Nehi Nehi Dandi.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wih, HP baru nih.
9: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
8: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
9: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
8: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
9: Hah? Emang ada yang begitu?
8: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
9: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
8: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Baik! Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get 105,5 Star FM.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Warga Star, saya Inoda Artista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
4: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
3: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
5: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan Nita Thalia, penyanyi dangdut senior asal Bandung yang lahir pada 10 Oktober tahun 82, yang punya nama asli Nita Yulianti. Dikenal lewat lagu-lagu hits mereka seperti Kumis, Goyang Heboh, dan yang pasti perjalanan karir serta kehidupan pribadinya yang penuh warna. Ya, kami sudah hadirkan Pasdut, Pasukan Dangdut. Kami sudah hadirkan untuk kesempatan kali ini. Dan buat warga Star yang sudah bergabung, request lagu, sudah banyak yang kami hadirkan ya. Selamat siang untuk Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Soundtrack dari film Raja tadi sudah hadir. Terima kasih juga untuk siapa ini? Bu Ima yang ada di kawasan Ngopa. Air Mata Darah tadi sudah hadir, saya dari Roma Irama ya. Baik, Ikan Nurjana sendiri saja dipilih sama Dewi dari kawasan Sidoarjo. Hari ini menyapa Pak Tohir, Mas Daus, Mbak Linda, Mbak Widi, Mbak Davina. Selamat mendengarkan Stargate, Mas Franky. Untuk lagunya, soundtrack dari film Anda sudah kami persiapkan. Buat Mbak Eva dan yang bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ada yang dari kawasan Pasuruan yang request tamu malam minggu. Ini saya bisa hadirkannya tadi versi dari Endang Trivina ya. Kalau Ine Cynthia saya coba cari, mohon maaf sekali tidak ada ternyata ya. Baik, ini saja deh buat Tante Lina saja yang ada di kawasan Pasuruan. Bu Nini, Dawai Asmara, ini mohon maaf sekali ya karena duetnya Roma Irama itu sudah muncul. Jadi saya tidak bisa hadirkan karena tadi Roma sudah duet dengan Heri Irama dengan Cinta Kembar. Jadi Dawai Asmaranya tidak bisa kami hadirkan. Nah, kalau lagu Terhasut, saya bingung Bu. Saya sudah cari ini lagu mana ya. Takutnya Terhanyut atau gimana. Tapi kalau Terhanyut dalam Kemesraan itu gak masuk di Star Memo, Stargate sesi yang pertama begitu ya. Oke, Davina Irisalina, terima kasih. Soundtrack dari film Kuts Kuts Hotahe, ditunggu saja. Nanti akan kami hadirkan. Baik, yang akan kami hadirkan ini untuk warga Star yang sudah bersama dengan Stargate ya. Selamat juga, selamat siang juga untuk Pak Asyian yang sudah bergabung. Terhanyut, terhanyut dalam kemesraan itu adalah lagu dangdut Pak. Cuma belum masuk di, bukan bulan masuk ya. Itu maksudnya di sesi 2 Stargate begitu. Baik, kita akan dengarkan lagu yang lain. Kami akan hadirkan untuk warga Star kali ini dari Bintang MSC. Baik, kita dengarkan saja Pacaran Asik.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Saya Ronda Akademi.
10: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
9: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Hai warga Star, saya Christina.
7: Jatuh bangun aku mengejarmu.
6: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Iis Ariska mencari alasan kami hadirkan untuk hari ini. Baik, terima kasih ya untuk Mama Lana yang ada di mana ini. Requestnya sabar, nanti saya akan hadirkan. Tapi sabar terlebih dahulu ya, semoga saya bisa menemukannya. Terima kasih juga untuk yang ada di kawasan Gondang Wetan. Untuk lagu yang Anda inginkan, saya akan cari dulu. Tapi kalau waktunya tidak sampai atau tidak nutut begitu ya di program ini, mohon dimaklumi begitu ya. Oke. Oh, soundtrack dari film Raja tadi sudah muncul. Siapa tadi yang request? Mama Lana. Mungkin bisa berganti request saja ya. Karena memang lagu-lagu Bollywood yang dihadirkan di program Stargate itu memang komposisinya atau jumlahnya tidak sebanyak lagu dangdut begitu ya. Baik, warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Tapi satu informasi dulu kami sampaikan ya. Setiap orang tua tentu punya harapan melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswanya 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang, tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, di jam 1 kita akan masuk dulu di sesi Star of the Month. Bintang kita bulan ini memang pas sekali hadir di bulan Agustus begitu ya. Awal mula terbentuknya Coklat Band di 25 Juni tahun 96. Kala itu para personel awal grup bingung mencari nama yang cocok karena mereka saat itu akan manggung di sebuah acara kampus di Bandung. Kata coklat sendiri memang terucap dari sebuah spontanitas, tetapi tanpa menghilangkan maknanya, yaitu sebuah makanan gula-gula yang rasanya manis agak pahit atau sebaliknya dan disukai oleh banyak orang. Serta kata coklat ini pun mudah untuk diingat. Coklat telah mengalami beberapa perubahan personil ya. Semula ada Kikan, Roni, Robert, Bernard, dan Deden. Setelah itu album kompilasi Indie Ten tahun 98, Erwin menggantikan Deden. Lalu Edwin masuk menggantikan Bernard di era pembuatan album pertamanya tahun 99 untuk album Untuk Bintang di tahun 2000. Keluarnya Robert menjelang album Rasa Baru di tahun 2001. Baik, kami hadirkan dari Coklat dengan Karma.

0: muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya. Yeah.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Halo, saya Rena.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenacare.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
10: Halo, Assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Starget, Star Joget Asok.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan Muksin Alatas Anggur Merah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Ada Apple Bagus dari kawasan Asem Bagus. Mbak, kok banyak lagu Bollywoodnya? Anda salah. Karena yang dihadirkan di program Stargate, kalau di sesi yang pertama Bollywoodnya itu 3-1 begitu ya. Jadi kalau dikatakan banyak lagu Bollywoodnya, tidak, itu kurang tepat menurut saya ya. Dan tidak benar lah. Baik, terima kasih Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati. Terima kasih ya Pak Sungut dari kawasan Paskot. Anggur merahnya baru saja kami hadirkan. Anwar Eko, terima kasih. Sohe yang ada di Gondang Wetan. Mungkin karena ini lagu Bollywood yang bisa kami hadirkan di terakhir begitu ya. Menit-menit akhir, ditunggu saja. Terima kasih juga untuk yang sudah bersama dengan Stargate. Ada Dewi Hana, soundtrack dari film Kutskut Hotahe tadi sudah hadir. Ini Stargate sesi yang pertama ya, tapi jargonnya sih betul, asoy. Pak Asyen, terima kasih. Kalau ini udah masuk Pak, masuknya di program Star Memory. Hasdi, terima kasih. Ke Nurjana tadi sudah ada yang merequest di awal-awal dengan Sendiri Saja, makanya saya tidak bisa hadirkan untuk lagunya. Tarantula Jelita dipilih Anjina Viva, tadi sudah hadir. Bintang Mandala juga lagunya dari Rido Roma, Let's Have Fun Together sudah muncul. Terima kasih untuk Cameng ya, sudah bergabung di program Stargate. Terima kasih banyak. Untuk yang sudah bersama dengan Stargate, tidak perlu bersedih hati karena memang kalau di sesi yang pertama itu sudah berakhir, dan lanjut berikutnya warga Star akan ditemani oleh Vira Azahra di sesi yang kedua. Saya undur diri, kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Star Update untuk siang hari ini diawali berita dari Sidoarjo. Bupati Sidoarjo, Haji Subandi, menindak tugas tempat penjualan minuman keras yang menyalahi ketentuan. 3 tempat penjualan miras di ruko ditutup saat itu juga saat inspeksi mendadak pada Jumat kemarin. 3 ruko itu berada di kawasan perumahan KNF Sidoarjo. Pemiliknya menggunakannya untuk menjual barang memabukkan tersebut secara eceran. Padahal dari izin yang diperlihatkan pedagang miras itu tertera sebagai distributor, bukan sebagai pengecer yang dapat melakukan penjualan langsung kepada masyarakat. Selanjutnya dari Mojokerto, Polsek Ngoro menyalurkan bantuan 3 tangki air bersih kepada warga Dusun Kandangan Tlogo, Desa Kunjoro Wesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jumat kemarin. Bantuan ini merupakan respon cepat atas keluhan masyarakat yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Kapolsek Ngoro, Kompol Heru Purwandi mengatakan bantuan air bersih berawal dari laporan warga yang diterima Babin Kamtipnas Desa Kunjoro Wesi, Aibda Suyadi. Setelah menerima laporan itu, jajaran Polsek Ngoro berinisiatif menyalurkan bantuan guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Saya Eva Prasanti untuk Star Update siang ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

Golimas TRFM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star. Siang menjelang sore ya, bareng dengan Stargate 2, Sik Asik, hingga jam 5 sore. Oke, sajian lagu dangdut remix pilihan dan hipdut pilihan ya, bakal tampil untuk Sabtu kali ini bareng dengan Vira Zahra. Yuk ramaikan, yuk gabung di WA 0818310755 atau Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang akan kami posting. Sekali lagi durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Lanjut ke track berikutnya, giliran Nela Karisma, Gemantung Rosok.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Dan muncul benjolan, uci-uci,
9: minyak gosok, cap tunggal.
8: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh. Gratis lagi.
3: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Star FM, the real music.
5: In the house.

105,5 Star FM. Satu lagu yang barusan tampil warga Star dari Vira Cantika dan Rizal Pahlevi, di mana lagu ini juga sempat trending di YouTube Musik Indonesia pada tahun kemarin. Duet emosional yang menyentuh hati kembali hadir dari penyanyi bersuara emas Vira Cantika bersama musisi berkarakter kuat Rizal Pahlevi dalam lagu Aku Tak Berarti Bagimu. Lagu ini tuh menandai kolaborasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta musik reggae dangdut Indonesia dan langsung mencuri perhatian publik dengan menembus 22 trending YouTube untuk musik. Sebuah lagu ciptaan MN atau Iwan MS ini tentang kekecewaan mendalam ya terhadap cinta yang tidak berbalas, di mana kesetiaan dan perjuangan cinta itu hanya dianggap sia-sia oleh pasangan ya. Dibalut dengan aransemen khas Feral Janu, lagu ini tetap terasa segar dengan nuansa reggae pelan yang menghanyutkan, sangat cocok untuk menemani suasana galau para pendengarnya. Video musiknya warga Sari yang direkam itu di lokasi alam eksotis Kopi Bukit Banyuwangi yang digarap secara sinematik oleh tim Ngerumat Sunny Pictures, Front Desk, dan Bima Kurniawan yang memperkuat kesan emosional dari lirik dan melodi lagunya ya. Lagu ini juga membuktikan warga Sari bahwa musik sedih itu tidak harus berteriak keras. Cukup dengan kejujuran rasa, suara yang tulus, dan komposisi yang pas, pesan bisa sampai ke hati siapapun yang mendengarkan. Kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra yang udah gak sungkan untuk join di menit awal saya jumpai ya. Selamat sore. Ketemu dengan nama Syaiful Arifin. Alias Epol Bagus di Asem Bagus. Lagunya udah tampil. Mau kirim salam buat semua fans RFM Kompakan selalu. Untuk mbaknya makasih dan sehat selalu. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Maso Tekno dari Tarik Sidoarjo. Lagunya sudah tampil ya. Matur nuwun Mbak Vira sami-sami. Ada juga dari Cak Kencur di kawasan Grati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menyapa Mas Iki, Mama Arum, Pak Purmana, Mas Franky, Ibu Lili, Furin. Salam dari Dawe Cak Kencur. Buat yang baca semoga sehat selalu ya. Amin. Lagunya Aku Cah Bako udah tampil di awal. Terima kasih. Terus ada Ilyas di Pandaan. Mbak, saya mau pesan lagu Aku Tak Berarti Bagimu yang versi DJ atau versi lain. Kami adanya versi lain ya, atau bukan versi DJ melainkan lagu yang barusan tampil versi dari Vira Cantika gitu ya. Buat yang siaran makasih, sama-sama. Ada juga Denny Krismono di Jangur Probolinggo. Kayaknya lama deh bro, kamu gak bergabung kemana aja. Lagunya Anissa Rahma yang Apa Aja. Tadi udah saya hadirkan Anissa Rahma dengan Hadirmu Bagai Mimpi. Itu, terima kasih. Ketemu dengan Afian di Pasuruan Kota. Selamat siang Kak Vira. Lagunya Dara Ayu featuring Bajul Danu dengan Sakit Pinggang. Abis ini tampil. Tak doain sehat selalu dan sukses selalu untuk Kak Vira, amin. Dan semakin jaya di udara ya. Tak tunggu lagunya, siap, terima kasih. Satu lagi deh, ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Vira, selamat sore, apa kabar hari ini? Baik bersama warga Star. Lagunya Gerigis by Niken Salindri. Menyapa Aba Waisal, Pak Asin, Mas Pri Jatiroto, Om Yudi, Cak Kencur Dawe, Mas Franky, Mas Adi, Mika, Mama Arum, Bu Sugeng, Bu Nini, Situ Bondo, Bu Ira, Furin, salam sehat dan happy weekend. Untuk Mbak Viranya, semoga hari ini sehat ya, sejahtera, umur panjang, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Adakah di antara warga Sar yang sore hari ini ngerasa lagi sakit pinggang? Kayaknya paling pas kalau kita buat tiduran gak sih? Rebahan gitu, sambil dengerin Stargate 2 ya. Kali ini giliran Dara Ayu featuring Bajul Danu.
sakit pinggang.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut? Si.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Cat in the hole.

105,5 Star FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Kalia Siska, Jeritan Hatiku. Ngopo kita kembali 9 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Jam-jam segini kira-kira warga Star pada ngapain ya kalau hari Sabtu? Kalau hari Senin sampai Jumat mungkin kebanyakan masih rutinitas ya, atau masih bekerja di perusahaan kalau warga Star bekerja. Tapi kalau pas lagi weekend, lebih banyak menghabiskan waktu di kasur gak sih? Atau jam segini udah bangun ya, bangun tidur siang, terus persiapan buat nonton Son Horek. Ya gimana ya, per bulan Agustus ini memang trennya ya, bukan hanya tahun ini tapi dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya lomba-lomba Agustusan saja atau karnaval gitu ya, tapi mulai ngetren yang namanya Son Horek warga Star. Dan rata-rata untuk peringatan kemerdekaan RI atau karnavalnya keliling gitu ya, itu biasanya bukan hanya perorangan saja, melainkan hampir di tiap wilayah ya ada Son Horeknya. Eranya gitu zaman sekarang. Dan rata-rata mengambil hari weekend ya, antara Sabtu atau Minggu. Nah, per Agustus ini udah banyak tuh. Kalau nggak di wilayah 1, ya wilayah 2, wilayah 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sebenarnya bisa dibilang Son Horeknya itu sama aja ya, cuman kayak beda-beda tempat atau pindah-pindah tempat gitu. Ibaratnya para pengusaha Son Horek itu lagi panen ya. Lagi panen sih kalau pas momentum Agustus, September gitu. Kesukaan orang memang beda-beda warga Star. Ada yang menyukai keramaian seperti itu ya, tapi ada juga yang sebaliknya. Nah, kalau kamu tipikal yang mana nih? Tipikal orang yang ikut menikmati Son Horek Agustusan ya, atau sebaliknya, tidak menikmati Son Horek tapi mencoba untuk menerimanya gitu ya, menghargai kesukaan yang lain ya. Jadi termasuk minoritas, soalnya yang mayoritas kalau pas bulan Agustus gini ngikutin

Star FM. Dipesan by WS, kamu mendengarkan by Ayu Ting Ting, Sik Asik. Saya jumpai, selamat sore untuk yang barusan aja gabung. Ada Ani di Pondok Jati, Sidoarjo. Absen siang Mbak Fira. Mau kirim sam buat Ibu Ira, Bu Arum, Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuli, Warite, Pak Purmanam, Mas Toto, Mas Franky, Mas Bayu, dan seluruh warga Star Mat siang aja. Mbak Firanya sukses rezekinya mengalir. Amin, terima kasih. Ada juga dari Soheh Maulana alias Soheh. Assalamualaikum, waalaikumsalam di Gondang Wetan Pasuruan. Titip salam buat Monir Huda, Kipli, Amin, dan Mael. Lagunya Jeritan Hati. Udah kami hadirkan dari Kalia Siska. Terima kasih. Berjumpa dengan Furin di kawasan Bangil. Selamat sore Kak Alvira hadir. Selamat weekend juga untuk Alviranya ya. Nanti malam malmingan kemana sama husband Rek?

nanti malam sih ya cuman agendanya ya, agendanya itu mau makan malam aja, dinner gitu ya. Terus abis itu mau ke toko elektronik buat beli dispenser. Jadi mau beli dispenser baru nih ceritanya saya nanti malam gitu. Ya udah sih itu aja. Jadi nggak malmingan yang kayak mau pacaran kemana gitu. Kagak. Cuman dinner aja sama ada satu agenda mau beli peralatan elektronik gitu ya. Menyapa warga Star, ada Abah Waisal di Sampangan, Pak Purmanam, Bu Ira, Mak Meduro, Mas Franky, Cak Kencur, juga Mas Arfi, semuanya aja. Selamat weekend, selamat aktivitas, tetap semangat semuanya ya. Lagunya Via Valen yang Secawan Madu yang udah kami hadirkan. By the way, Kak Fira gak bikin konten dandan ala Naikila, ta? Nggak, saya bukan tipikal orang yang FOMO ya, yang ngikutin tren apa sih gitu. Apalagi nih trennya dandan. Saya sebenarnya nggak suka dandan ya. Maksudnya nggak suka dandan yang niruin orang lain gitu. Saya dandan ala saya sendiri. Niruin orang lain nggak bisa. Intinya emang nggak jago dandan gitu. Yang niruin orang lain atau dandanin orang lain tuh nggak jago. Kayak MUA gitu ya. Oke, lanjut. Selamat sore, ada Hendrik di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Ayu Ting Ting, sik asik udah tampil ya, terima kasih. Ada juga Irfan Handoko PDW. Masuk ini Coklat Band yang jadi Star of the Month-nya ya. Oke, terima kasih. Selamat sore, ada Marcel Furnica di Sidogiri, Pasuruan hadir. Lagunya ganti request ya bro Marcel, soalnya Dara Ayu udah keduluan via WA. Yang kami hadirkan featuring Bajul Nanu dengan Sakit Pinggang. Jadi bisa ganti request, terima kasih. Ketemu dengan Abah Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Alvira, selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rizkinya selalu dan selamat beraktivitas gitu ya. Terima kasih. Kemudian ada Cameng Mustika, selamat sore, salam rahayu De Alvira. Sam Pelanggan Gianyar Bali ikutan monitor. Makasih bertugas aja. Siap, terima kasih. Terus ada Robert Armato, memesan Sandrina, goyang dua jari. Abis ini tampil ya bro, atau Mbak Firanya, makasih. Sama-sama. Yuk lanjut giliran Sandrina, goyang dua jari.

105,5 Star FM. Di tengah kesibukan warga Star, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan tuh sehat, juga bikin suasana hati bagus. Nah, abis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal itu mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim.

Star FM. Warga Star, setiap waktu, setiap tahun itu pasti ada yang viral. Viralnya biasa aja hingga viral banget. Nah, lagu ini tuh viral banget pada tahun 2014 ya. Bahkan sampai di mana-mana ya, itu selalu putar lagunya Cita-Citata. Sakitnya tuh di sini. Ngalamin gak Warga Star? Ngikutin gak waktu itu? Yang paling teringat sih, kalau saya pribadi ya, selain memang para tetangga gitu misalnya ya, atau orang-orang di sekitar rumah, di luar rumah, di jalan yang sering putar lagu ini, itu pernah pas lagi liburan ke Candi Jawi ya. Nah itu di sekitaran candi itu kan banyak rumah warga gitu. Rumah warga itu ada salah satu yang muter musiknya tuh kencang banget Warga Star. Nah, kencang banget musiknya, musik yang barusan tampil. Bukan gonta-ganti lagunya kayak Stargate 2 ini ya, tapi cuma satu doang. Cita-Citata ini aja, Sakitnya tuh di sini, karena memang sedang viral banget ya pada waktu itu. Entah kenapa diulang-ulang, mungkin si dia emang lagi seneng banget ya sama lagu ini. Cuman kalau lagi seneng banget ya mungkin didengerin sendirilah ya. Soalnya tuh soundnya tuh dikencengin banget, yang nggak sekencang sound horror seperti sekarang ya. Cuman intinya sekitar setengah jam saya di Candi Jawi tuh full suara lagu ini, Sakitnya di sini ya kala itu. Jadi saya bergeser dari candi itu bukan karena bosan ya menikmati pemandangannya, tapi ya bosan aja dengerin lagu yang sama terus ya. Ya bayangin aja, ini lagi keliling Candi Jawi, tapi musiknya bukan kayak gendeng Jawa gitu misalnya ya. Enggak, Sakitnya tuh di sini berulang-ulang. Ya gimana ya, banyak orang tuh kayak gak peduli dengan orang lain ya, gak peduli dengan sekitar. Jadi kalau play musik ya, putar musik itu kencang banget gitu. Gak peduli orang lain tuh suka apa enggak, ikut menikmati apa enggak. Kalau sama-sama ikut menikmati ya oke. Tapi kalau sebaliknya kan ya gimana ya. Oke, ini lagu yang tren pada tahun 2014. Tapi kalau tahun ini 2026 ya, seperti yang kita ketahui sangat atau masih fresh diingatan itu apa? Yang viral banget, Kicau, Kicau Mania ya. Kicau Mania ya tahun ini. Abis Kicau Mania turun, itu yang viral lagi. Udah siap belum? Jalan-jalan. Itu ya. Abis ini apa lagi? Itu. Bahkan sebelum Kicau Mania itu kan Tor Monitor ketua. Anggota Mau Lapor ketua. Apalagi, pokoknya tiap tahun itu selalu ada 1, 2, 3 lagu yang viral banget gitu ya. Dan rata-rata lagu-lagu yang viral itu adanya di program ini Warga Star, di Stargate 2 rata-rata atau mayoritas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada di program lain kalau di Star FM. Tapi mayoritas lagu-lagu yang viral banget itu masuknya di program Stargate 2 kalau di Star FM. Ya udah, sebelum menuju ke track berikutnya, Warga Star, buat kamu yang mau kuliah ke Australia, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Ada Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50 hingga 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar Warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Cute time dulu ah.
10: Cute time, quality time.
9: Iya,
10: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
9: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
10: Hah? Cute time buat kulit?
9: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
10: Caranya?
9: Pakai ini,
10: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
9: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
10: Oh, gitu.
9: Iya.
10: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
9: Kok direbut?
10: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Star Game in the hole.

lagu dari Maisaka dengan Sambal Ijo. Suka sambal ijo nggak warga saya? Kalau saya pribadi sih nggak terlalu suka ya, meskipun saya suka pedas kalau sambal ijo. Karena sambal ijo menurut saya pribadi kurang nendang pedasnya. Ya sebagai pecinta pedas sejati ya. Udah pecinta, udah sejati gitu ya. Jadi kalau sambal ijo tuh masih mainstream gitu. Jadi kurang nendang pedasnya. Jadi kurang suka sambal ijo. Mungkin paling pas buat para pemula kali ya. Kan bukan dari cabai rawit merah ya, tapi dari cabai rawit yang warna ijo. Itu kurang nendang. Biasanya kalau cabai hijau itu seringkali dipakai untuk cemilan. Kayak misalnya lagi makan gorengan, kayak weci atau tahu atau apa ya, gorengan apa aja sih biasanya? Tempe yang dikasih, pokoknya gorengan-gorengan gitulah, cemilan ya. Itu kalau sama dikasih petis sama cabai hijau itu cocok. Tapi kalau saya meskipun cemilan gorengan gitu ya, cabai hijau juga tetap kurang nendang. Tapi untuk pemula itu memang masih oke, masih bisa diterima. Saya kalau makan gorengan pun yang ada petisnya itu juga sama cabai merah, cabai rawit merah. Tapi cabai rawit merahnya itu pun kayaknya harus pilih-pilih juga ya. Karena kalau cabai rawit merah yang terkadang itu lebih besar-besar gitu, biasanya kita beli di pasaran ya, itu kayak kurang nendang juga. Karena kayak udah disemprot atau apa, intinya ada bahan kimianya lah. Nah beda cerita kalau seandainya kita itu punya tanaman cabenya sendiri gitu ya. Itu kan cabenya bener-bener maknyus gitu. Langsung panen sendiri gitu ya, tanpa ada bahan kimia tambahan. Enak ya. Nendang. Itu kalau ngobrolin cabai sih, soalnya ini lagu yang barusan tampil, Sambal Ijo by Maisaka. Cuman sambal ijo yang dimaksud dalam hal ini sebagai kamuflase aja ya, tentang percintaan sebenarnya lagu yang barusan tampil. Dirilis pada tahun 2020 warga sar, 2020 awal ya, sebelum COVID-19. Tapi enggak, saat ini Maisaka udah kurang aktif ya. Udah enggak aktif lagi buat merilis lagu baru. Sekitaran 2019-20 itu masih aktif. Sambal Ijo, Asam Lambung, itu yang asik-asik ya. Karyanya Maisaka. Ya, sebelum saya menuju ke track berikutnya warga Star, buat yang suka konsumsi madu, madu menjadi salah satu bahan makanan yang memang memiliki banyak manfaat warga sar. Yuk kenalan dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey, teksturnya lebih halus di tenggorokan. Kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya. Dan Clover Honey kaya antioksidan yang ngebantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar dari Clover Honey adalah membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga mudah warga sar. Bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Informasi dan pemesanan bisa menghubungi 0821-4083-8008. Hubungi Ibu Renata 0821-4083-8008. Lanjut warga sar, kali ini giliran Mala Agata, Rela Demi Cinta.

0: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
0: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
0: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda dua, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
0: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda dua. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
2: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time? Quality time?
6: Iya,
7: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Anda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Star Get in the hole.

Baik warga Star, kita udah di bulan Agustus ya, berarti udah ada bintang baru yang bakal kita bahas hingga akhir Agustus nanti. Bintang untuk bulan ini di sesi Star of the Month adalah grup musik Indonesia Coklat Band. Warga Star, bakal kita bahas selama satu bulan ke depan. Setelah vokalis pertama Coklat Band yaitu Kikan berpisah dengan Coklat, grup ini kemudian mengumumkan personil barunya yaitu Sarah Haju pada 19 Desember 2011. Namun tidak lama sang vokalis Sarah Haju resmi mengundurkan diri dari grup band ini disebabkan ketidakcocokan Sarah dengan band ini, warga Star. Selanjutnya Coklat memiliki vokalis baru sebagai pengganti Sarah yaitu Jacqueline Rossi. Sayangnya pada Januari 2020 Coklat mengganti Jacqueline di posisi vokalis dengan Ayu Ratna X Garasi Band. Kita menuju ke track dari Coklat yang kali ini vokalisnya masih Kikan Amara ya. Dari album Untukmu Indonesiaku dengan judul Kebiar Kebiar.

ada satu lagu dibawakan oleh Vita Alfia Wargestar dengan lagu yang pernah dipopulerkan oleh Denny Caknan, Lost Doll, pasti udah gak asing banget ya. Gapa kita kemenit 30 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Udah 2 jam setengah jam berlalu. Masih ada setengah jam tersisa hingga jam 5 sore untuk pagelaran program ini, Wargestar. Yang barusan aja hadir, saya jumpai ada Mas Franky dari Bangil hadir. Lagunya dari Denny Caknan, Negoro Angin, udah kami hadirkan. Mau kirim salam buat Pak Asin, Ibu Susmia, Om Yudi, Bu Lili, Albi Faisal, Mbak Angel, Cak Kencur, Mama Arum, Mas Pri, Bu Nini, semuanya mat aktivitas. Mbak Viranya selamat bertugas ya, happy weekend, terima kasih. Terus ada Bams di Sidoarjo hadir, lagunya Safira Inema, bisa ganti request ya. Happy Asmara juga ganti request. Keduanya udah hadir bro, tadi Safira Inema di awal hadir dengan Aku Cabako, Happy Asmara udah hadir dengan Menepi. Kamu barusan aja hadir ya. Ganti request. Mau kirim salam buat Franky, Hendrik, Tony Azura, Rohim, Bambang di Pasuruan, dan semuanya makasih. Sama-sama. Yang udah ngasih jempol manisnya saya jumpai kalau di Facebook kami ada Robert Armatu, Toto Blenderang Has di Depanza, Imam Azari, Gara, Hendri Bit, Sutekno, Kopler, Abah Waisal, Heri Susanto, Aska Khorunisa, dan Marcel Furniture.

kalau jempol manis di story WA kami untuk postingan star kedua ya. Ada Ferial di Porong, Ardana Prayogi, Rohim di Tanggulangin, Afian di Pasuruan, Franky di Bangil, Nurul di Sidoarjo, Jarot di Ngopak, Faris Alhami di Pasuruan, Toto Blenderang di Suramadu, Hendrik di Kedawung, Furin di Bangil, Bonda di Pasuruan, Anik di Sidoarjo, Desmond Vandos di Bondowoso, Kang Mul di Sukorejo. Terima kasih untuk jempol manis.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
3: Widi,
2: sehat.
3: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
3: Oh.
5: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masa catering syukuran kapan hari belum lunas?
5: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gang in the house.

Lewat Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Warga rupanya waktu sudah mendekati jam 5 sore. Lagu yang barusan tampil dari Nabila Cahya featuring Bajul Danu, Aku Bukan Jodohnya. Ngebawa kita ke menit akhir ya. Dan abis ini kita bergeser ke Radioactive hingga jam 7 malam. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Libby. Kalau bosan, bye-bye.

0: jangan hilang ya.
1: Da da da hey hey Star FM.
2: Star by infotainment in focus.
3: Bernama asli Yosua Albert Simanjuntak. Kita mengenalnya sebagai Dia, penyanyi, komposer, dan penulis lagu yang viral dengan beberapa lagunya seperti E.A., Malu-Malu, dan Sensi. Di masa sekolah, Dia mengikuti berbagai ajang kompetisi musik sebelum melanjutkan studi ke Belanda untuk mempelajari rekayasa audio. Di tahun 2020, Dia mulai terjun sebagai produser musik dengan nama panggung Rysecape. Tapi saat bergabung dengan label musik James C di tahun 2025, nama panggungnya berubah menjadi Dia.
2: Star by infotainment in focus.
4: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa juga.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Maroon 5 baru saja hadir sebagai pembuka Radio Aktif untuk edisi hari ini, tepat di tanggal 1 Agustus 2026 dengan judul Harder to Breathe. Dan ada saya Uzia Aulia yang bertugas seperti biasa dari jam 5 sore sampai nanti jam 7 malam saja. Selama 2 jam ini kita akan mendengarkan lagu-lagu rock modern. Kita gantikan dulu lagu dari Maroon 5 dengan satu track dari Seozeon dengan 7 Years.

105,5 Star FM 7 years yang baru saja hadir ya, walaupun durasi program ini gak 7 tahun ya. Setiap hari Sabtu 2 jam aja. Anda itu bisa bergabung dengan kami melalui 081-83-10755 untuk jalur WhatsApp, atau bisa komen ke media sosial kami. Yang pertama bisa lewat Facebook di Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Daughtry, ada Out of My Head.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Hey, radioactive. Continue.

105,5 Star FM dari The Smashing Pumpkins. Ini adalah band era 90-an, tapi judul lagunya adalah 1979. Dan tunes atau aransemen lagu dari 1979 ini sempat disampling oleh Dul Jailani di salah satu singlenya. Wargaster, selamat sore buat Anda yang sudah bergabung dengan kami di Radio Aktif sore hari ini. Saya menyapa Ayub Malmsteen yang ada di Jombang, menunggu kemunculan Suicide Silence. Kemudian ada Tao Mingse yang menunggu Escape the Fate dengan This War Is Ours. Kemudian juga ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Untuk sore hari ini pengen ditemani lagu dari Slipknot dengan People. Aduh, ini bagian belakangnya saya gak enak kalau mau baca ya. Atau Marilyn Manson dengan Armageddon. Ya, itu juga gak enak kalau bagian belakangnya dibaca. Ini kayaknya lagu berlabel E semua ya. Terutama yang kedua. Itu musisi yang sudah terkenal sangat E. Terima kasih Mbak Usi menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak RT, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, Mas Arfi.

Bird, juga Pak Eko. Selamat sore semuanya. Kalau ada yang sore-sore gini badannya kurang enak, mungkin agak-agak meriang dikit karena perubahan suhu udara atau cuaca, jangan buru-buru minum obat. Coba deh, siapa tahu nih kalau diatasi dengan minyak gosok cap tunggal udah membaik. Karena minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan juga kita bisa mendapatkan produk ini, minyak gosok cap tunggal itu, di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, minyak gosok cap tunggal bisa didapatkan di Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk membaca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita dengarkan lagu berikutnya dulu dari Escape the Fate dengan This War Is Ours.

105,5 Star FM. Escape the Fate ya, warga Star. Dan kita semakin dekat dengan waktu maghrib untuk wilayah Pandaan dan sekitarnya. Tapi sebelum itu saya mau kasih info yang cukup menarik buat Anda, para orang tua nih khususnya, yang anak-anaknya sudah mulai memasuki jenjang kuliah. Pastinya orang tua kepingin yang terbaik untuk anak-anaknya, khususnya di masa depan mereka nanti. Dan lewat pendidikan, salah satunya pendidikan bertaraf internasional, diharapkan bisa membuka kesempatan peluang lebih besar lagi, lebih luas lagi secara global. Dan sekarang untuk menempuh pendidikan dengan kampus luar negeri, khususnya Australia, nggak perlu takut mahal. Kenapa? Karena Western Sydney University, kampus Indonesia, sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Kemudian juga tersedia program namanya Flexible Pathway, di mana mahasiswa bisa memilih dua cara. Bisa 1 tahun kuliah di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus tambah 1 semester di Australia. Dan gak cuma itu, warga Star, ada benefit lain yang bisa didapatkan para mahasiswa, yaitu tanpa uang gedung, beasiswa 50-100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun saja. Jadi mulailah langkah besar anak-anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

Mutiara Ayah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21.

yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa ayat yang mulia ini merupakan prinsip utama dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan, perbuatan maupun dalam perilakunya. Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Ahzab, yaitu meneladani kesabaran, upaya dan penantiannya atas jalan keluar yang diberikan Allah Ta'ala.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi. Mau kemana, Bang?
4: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ah.
3: Ah, ngantuk aku, Bang.
4: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
3: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
4: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
3: Iya Bang, aku belum mandi.
4: Ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
3: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
4: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
6: Hey, radioactive.

105,5 Star FM dari Rage Against the Machine dengan Guerrilla Radio. Permintaan dari Mas Pridi Jatiroto, selamat mendengarkan untuk Anda. Dan tadi juga ada lagu dari Slipknot, judulnya People. Itu tadi permintaan dari Anwar Eko, selamat mendengarkan juga untuk Anda ya. Dan kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan warga Star, dan selamat bergabung kembali dengan Radio Active. Saya ketemu dengan Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo. Requestnya malam hari ini dari Eminence. Kemudian ada Hendrik. Oh, ini sabar dulu ya. Kemudian juga ada Albi Faisal di Wiyung, Surabaya. Ini saya cek dulu untuk lagunya ya. Sebelum kita lanjut di Radio Active, warga Star yang malam hari ini lagi berselancar di dunia maya, pastikan provider internet yang Anda gunakan terpercaya. Kalau bicara soal provider internet yang terpercaya nih, salah satunya adalah Dinet. Dinet ini sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas, khususnya di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dan Dinet juga sudah memiliki ISO 9001-2015. Pelayanan handalnya juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Kalau mau berlangganan Dinet, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya, atau hubungi 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu yang sudah siap. Di sini ada request dari Agus Valian di Smobito Jombang tadi ya, yang menantikan Chimera dengan Dead Inside.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir dari Linkin Park dengan judul Given Up, yang mana intronya itu unik karena terinspirasi dari suara atau bunyi langkah kuda. Jadi itu kayak kaki kuda kan, itu kan pakai sepatu dari besi itu kan. Jadi kalau mereka jalan itu kayak ada bunyi khasnya gitu. Dan selamat malam buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Anda juga bisa berinteraksi dengan kami lewat live TikTok. Bisa langsung menuju ke akun TikToknya Star FM di Star FM Pasuruan. Saya menyapa dulu untuk yang sudah komen di media sosial kami, di halaman Facebook lebih tepatnya. Ada Chris Fislik yang menantikan Of Mice and Men dengan Would You Still Be There. Terima kasih Kak Uzi dan selamat sore, udah malam sih. Oke deh, selamat malam juga untuk Anda. Kemudian Tony Azura. Seperti biasa requestnya adalah Lamb of God. Kali ini dengan judul Reclamation. Ini kayaknya saya butuh minum lebih banyak ya. Maklum udah masuk musim kemarau, tenggorokan jadi gampang kering. Warga Star juga jangan lupa minum. Minum air ya. Jangan minum yang manis-manis mulu gitu loh. Ada John yang request lagu dari Red Jumpsuit Apparatus dengan Face Down. Kemudian Cold Chamber, ditunggu kemunculannya, ada sama Satria Putra. Iya sih, gak salah. Cold Chamber, kamar areng. Kemudian ada Abah Waisel, selamat malam juga untuk Anda. Selamat mendengarkan Radio Aktif. Ada Hendrik Beat juga yang juga kembali bergabung lewat Facebook. Kemudian ada Marcel menantikan lagu dari Filter, dan juga ada Camem Mustika. Selamat malam untuk Anda. Sekarang kita dengarkan dulu ada Of Mice and Men dengan Would You Still Be There.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

4-0 gitu ya. Terus untuk posisi vokalnya ketika Coklat Manggung adalah diisi secara bergantian gitu ya, bukan secara bergantian, kayak mereka merekrut additional gitulah istilahnya. Jadi waktu itu Ernest sempat menawarkan posisi itu ke Novarianti. Sayangnya Novarianti menolak, bukan karena gak suka dengan band yang identik dengan vokalis cewek, tapi karena dia kepingin fokus bersolo karir. Dan ini sebenarnya keputusan yang berat ya, kayak ini kan kesempatan emas gitu loh, karena Coklat itu kan band yang namanya udah cukup besar dan sukses. Tapi kemudian Nova ini karena menolak nama Coklat, justru malah dia digandeng oleh band Winner. Dan sebelum akhirnya dia bersolo karir. Jadi unik ya. Dan sekarang vokalisnya balik lagi ke Kikan. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjut mendengarkan lagu dari Coklat. Kami ambil dari album Rasa Baru, ada Karma.

0: of the Mom.
1: Bu, aku ke warung dulu ya.
2: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
2: Terserah. Pokok

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Hey, hey, when you're active, haunting you.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi, aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
5: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Hey, when you're active, haunting you.

105,5 Star FM. Face Down baru saja hadir membawa kita ke menit 33 lepas dari pukul 6 malam waktu Star FM. Dan selamat malam buat warga Star yang bergabung lewat live TikTok juga. Dan sekarang lagi mendengarkan siaran Star FM lewat live TikTok. Ada juga, aduh, kebanting lagi. Ini kadang-kadang saya orangnya klamsi ya, maksudnya kayak canggung gitu. Dan Anda bisa juga mendengarkan siaran kami lewat radio online di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Di sini jalur Facebook yang sudah memberikan like-nya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan lagunya bisa kami putar semua. Tadi ada yang request Lamb of God, ya udah langsung kami hadirkan buat Anda, Reclamation.

105,5 Star FM ada Cool Chamber dengan Loco. Dan ini membawa kita ke menit 46 lepas dari pukul 6 malam waktu Star FM. Saya menyapa dulu untuk Sam Uyap, Mas Bayu. Requestnya No Doubt. Cak selamat lapo sampean Cak. Oh, maksudnya ngetek temennya ini ya. Yang sudah memberikan like-nya juga terima kasih banyak. Dan sekarang kita akan lanjut dulu dengan satu lagu dari Filter. Ada Where Do We Go From Here.

0: kissed.
1: .5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Mendekati jam 7 malam, saatnya Radio Aktif sampai di sini menemani Anda. Tenang-tenang. Habis ini akan hadir Rockstars buat yang siap menyalakan malam minggu ini. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Selamat bermalam minggu. Tetap jaga kesehatan. Dan sebagai penutup, kami hadirkan satu lagu dari Simple Plan. Saya Uzi Aulia, pamit dulu. Bye-bye.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Lagu-lagu lama kini kembali populer, bukan hanya dari era 90-an, tapi juga dari era sebelumnya. Fenomena ini cukup kontras dengan menjamurnya pengguna media sosial yang kebanyakan adalah para generasi Z dan generasi Alpha. Menurut pengamat, popularitas lagu-lagu era millennials seperti Backstreet Boys dan Westlife, bahkan era boomers seperti lagu-lagu The Beatles, selain karena fenomena media sosial, juga karena lagu-lagu lama menawarkan nostalgia. Lagu-lagu lama juga didukung dengan lirik yang jujur dan musik yang kuat, serta memiliki nuansa otentik dan emosional yang memberikan rasa nyaman. Didukung dengan kemudahan rediscovery dari platform digital, memberi pengaruh pada generasi muda yang pada akhirnya memilih mendengarkan lagu-lagu lama ketimbang rilisan baru.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa, juga

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dunianya sudah mulai gelap, memang tidak cerah, tapi yang jelas meskipun gelap, tapi bakal rame. Karena di Sabtu akhir pekan ini hadir kembali program Rockstars yang menghadirkan deretan nomor-nomor berisik selama total 3 jam ke depan, 7 sampai dengan 10 malam nanti, di hari yang paling awal sekali di bulan Agustus 2026 ya. Rockstar hari kembali kali ini di ujung pekan bareng saya Yuri Farel, dan saya sudah awali kembali dengan satu nomor yang beberapa episode lalu dari Rockstar sudah sempat diperkenalkan. Kali ini saya percaya untuk kembali mengawali hadirnya Rockstars di edisi kali ini. Dan kita langsung saja sambung ke performa berikutnya yang bakal tampil di urutan kedua. Saya hadirkan sebuah nomor baru juga dari mereka, Frozen Crow. Satu formasi yang saya rasa namanya juga sudah mulai diakrapi gitu ya. Mereka hadir untuk kali pertama lewat single Reborn.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak.

0: Sakit kepalanya cepat reda.
1: Boldermic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Boldermic-nya.
0: Oke, sama-sama. Boldermic,
1: Boldermic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Star FM, satu nomor baru yang saya pajang di urutan ketiga. Ini datang atau merupakan karya dari band asal Brasilia yang punya nama Hibria. Mereka 24 Juli kemarin itu merilis single barunya bertajuk Against the Wall. Ini merupakan single kedua dari album konsep paling anyar mereka yang bertajuk On the Shortness of Life, yang dijadwalkan bakal meluncur penuh ke pasaran itu nanti sepekan ke depan, 8 Agustus 2026 gitu ya. Sementara itu, satu nomor yang baru saja tampil, yakni title tracknya Against the Wall, sekali juga secara keseluruhan album terinspirasi dari karya filsuf Romawi Seneca yang berjudul Sobre Brevide da Vida, tentang singkatnya kehidupan begitu ya. Liriknya membahas momen ketika seseorang harus menghadapi batas kemampuannya sendiri tanpa adanya jalan pintas. Proses produksinya sendiri ditangani langsung oleh mantan gitaris mereka yakni Renato Oserio, sementara bagian mixing dan masteringnya dikerjakan oleh band Hurlima. Okay. Band ini sendiri warga Star diperkuat oleh beberapa personel, diantaranya ada vokalis Angelo Parisotto, kemudian gitaris Abel Camargo, gitaris keduanya Fels, ada band Hurlima pemain bassnya, dan William Shock di posisi drum. Dan seperti biasa, Rockstar tidak hanya menghadirkan nomor-nomor yang sudah dipersiapkan di awal atau di tengah atau bahkan di akhir, tetapi juga bakal merangkum deretan nomor-nomor yang dihadirkan oleh warga Star dengan cara berkirim WA di 081831075 atau juga join lewat Facebook kami. Dua akses itulah yang bisa dimanfaatkan untuk sarana Anda join di program Rockstars. Sementara saya langsung juga perkenalkan tampilan nomor anyar lainnya sebelum mulai merangkum tampilan warga Star ya. Dari Hibria kali ini ada nomor baru dari Amon Amor dengan Gyalahor.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Baru saja kita simak ya, salah sebuah nomor yang hadirnya diminta oleh Hendrik Beat lewat sosial media kami di Facebook. Tampilan yang ditunggu ini adalah kemunculan dari band asal Italia, di mana nama mereka adalah Aydra. Dan baru saja kita simak karya mereka di 2 tahun silam, di tahun 2024, yang bertajuk Forever High. Aydra ini sendiri merupakan sebuah formasi yang terlahir dari sebuah evolusi dari band yang sebelumnya punya nama Hydra ya. Mereka sempat merilis demo di awal seperti Pan and Stare di tahun 94, sebelum akhirnya merilis mini album Psycho Pain Control 2 tahun berikutnya di tahun 96. Tahun 99, mereka itu merilis album Icon of Sin, album penuh pertama yang dianggap sebagai karya cult dan salah satu tonggak penting genre technical death metal di Italia. Sementara itu, di tahun 2004, mereka menghadirkan Hyperlogical Nonsense, sebuah album yang menonjolkan puncak teknikalitas mereka dengan konsep filosofis mengenai nalar manusia. Album yang baru saja kita bongkar ini adalah bertajuk Leave to Nowhere, dirilis di tahun 2024, sebuah album konseptual yang dirilis setelah jeda panjang dan menceritakan perjalanan migran asal Eritrea menuju Eropa. Ya, itu dia Aydra. Sekali lagi lewat Forever High. Sebuah nomor yang sudah bawa kita sampai menit yang ke-48 saat sekarang dari 7 malam waktu Start FM. Sebelumnya tadi, sebelum jeda iklan, saya juga sudah melepas satu nomor yang dihadirkan oleh Anderson dari kawasan Sidoarjo via WA, begitu ya. Kemunculan dari band yang punya nama Baron Earth dalam Dysphoria. Di WA juga sudah ada Ayu Momstein yang sudah merapat lewat sebuah nomor pilihan Fun Collects, Akulah Mesin Pembunuh. Cuman sayang sekali setelah saya lacak, saya tidak temukan di koleksi kami. Jadi masih belum bisa dihadirkan. Berikutnya ketemu dengan Tom Bonati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam saja untuk semuanya. Yang ditunggu adalah satu nomor yang sudah saya hadirkan di urutan yang kedua tadi. Tampilan single baru dari Frozen Crow yang bertajuk Reborn. Disapa Robert Alflera, kemudian Arvi Florina, yang juga Ayub Momstein, gitu ya. Sony yang ada di kawasan Sidoarjo, selamat malam. Yang dinanti kehadiran dari Wayne Bros dalam Drunken Dwarfs. Kemudian sudah ada juga GG yang ada di kawasan Malang tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadiran yang dimunculkan, salah satu di antaranya juga tampilan dari Frozen Crown Reborn, gitu ya. Selain ada juga Dream Tale, ada Dragonland, ada Centrix, ada Elaine, ada juga Camelot dan Iron Flame. Materi-materi baru semuanya ya. Sementara di Facebook, selain Hendrik Beat, itu juga sudah merapat di awal Irul Iskandar yang hadir malam hari ini untuk satu nomor buat disimak nanti dari Gorgats yang bertajuk An Ocean of Wisdom. Ada juga Kim Minji yang menantikan Bolt Thrower dalam Spearhead. Halo juga untuk Chris Fislick yang menantikan satu track dari Epica, Storm of the Sorrow. Kemudian ada juga Bapak Eko Metu Lawless yang pengen nyimak satu tampilan dari Old School Metal Crimson Glory katanya. Mayday tajuknya. Buat kuabeh saja. Sapaannya ada di WA begitu ya. Wah, harus nyari di WA dong. WA-nya belum kebaca. Ah, ini dia Bapak Eko. Sapaannya buat siapa? Untuk Arvi Florinen, Robert Cavlera, Rohim, Anwar Eko, Wak Rete, Toto Blendrang, John Sableng, Hendrik Beat, Chris Wislik, Tom Bonati, Hendrik Beat, juga Ayub Momstein. Baik, itu dia beberapa antrian yang bakal segera saya persiapkan. Kini kita beranjak dulu dari Aydra ke nomor baru milik Camelot yang juga sudah dimunculkan oleh GG. Godlike Alchemy.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

kembali bahas Terefam. Baru saja berlalu satu nomor milik dari formasi Epica, Storm the Sorrow. Semua nomor yang jadi jawaban atas permintaan Chris Wislick via Facebook tadi ya. Oke, sekarang saya balik lagi ke WA dan sudah menemukan keberadaan Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto untuk sebar moral keinginan dari Fallen Letters dengan tajuk A Familiar Absence. Baik, terima kasih Mas Pri, dinantikan untuk kemunculan nomor yang diinginkan ini. Sementara saya juga jumpa Rohim yang dari kawasan Tanggulangin yang sudah hadirkan performa pilihannya dari release Hallucination yang bertajuk Asteria. Ada juga Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes, sudah siap dengan dua nomor pilihan, Encanto dengan track cover milik Anggra, Carry On, atau satu lagu cover milik Spice Girl, FIFA Forever, yang dimainkan oleh Rain Seed. Disapa Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, juga Tom Bonati. Anwar Eko rupanya juga sudah menyatu via WA untuk performa dari Altery yang bertajuk Chrome Maniac atau apa nih ya, Chrome Maniac gitu ya. Nanti dilacak. Disapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Veselik, Mas Frankie, Mas Robert, juga Pak Eko Metu. Jeffrey yang dari kawasan Ngoro hadirkan Star One dalam Faith of Man. Baik, ini beberapa tampilan yang harus saya persiapkan via WA. Sementara di Facebook ada siapa lagi? Saya tambah ketemu dengan Toto Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menantikan kemunculan dari Obituary dengan track mereka apapun. Disapa Arfi, Anwar Eko, Wawa Wawa, Arsyad Syarawi, Chris Faislik, Tony Azura, Marcel Furniture, Pak John Sableng, Robert Kevlara, juga Wak Rite. Ada yang punya akun namanya Masih Setia begitu ya, dari kawasan Krian, hadir siap pantau sampai dengan rampung nanti. Satu track di request dari Dark Funeral yang bertajuk Nightfall. Oke, terima kasih Masih Setia ya. Namanya gak cocok gabung di Rockstar ini ya, cocoknya di Star Memory. Abah Waisa Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, selamat malam. Di Rockstar ini sekedar sapa assalamualaikum saja buat semuanya. Selamat menikmati program ini sampai dengan tuntas di 10 malam nanti. Ada Tony Azura yang memunculkan Krypta lewat From the Aces. Halo juga untuk Dian Cruyff. Dian Cruyff malam hari ini menghadirkan Sigil Insidious dari Equipoise. Baik, sudah banyak antrian yang saya tumpuk gitu ya. Saya bakal kembali urai satu persatu. Ini saya lepas dulu usaha Epica, ada Crimson Glory dalam Mayday. Entry is clear.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
3: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare. Pilih.

Serà el Slim que m'arriba Star FM. Kita masih terus lanjut ya di program Rockstars tentu, dan yang baru saja usai kita simak adalah salah sebuah rumor baru, track yang terbilang masih segar begitu ya, rilisan tahun ini atau lebih tepatnya di bulan kemarin Juli, dari salah satu band yang berasal dari kawasan Bangalore, India. Nama mereka adalah Fallen Letters. Mereka ini memadukan penuturan cerita yang kuat ke dalam musik progresif nan berat yang gak ragu untuk menampilkan sisi kerentanan emosional. Nah, yang baru saja mereka hadirkan itu adalah single anyar yang bertajuk A Familiar Absence, di mana band ini terus mengembangkan gayanya dengan merambah ranah musik yang lebih berat ya, sembari menyisipkan momen-momen kontras yang menghadirkan nuansa kerapuhan dan kegelisahan. A Familiar Absence dibuka dengan motif utama yang berulang serta momentum ritme yang dinamis sekaligus bertenaga, di mana nuansa urgensi dan firasat akan sesuatu yang kelam muncul melalui lapisan instrumen di sepanjang lagu. Momen-momen melodis, nada-nada yang lebih cerah dan sentuhan progresif yang menghadirkan ketenangan, sementara bagian musik yang berat dan menggelegar juga vokal yang eksplosif menyeretkan nuansa yang lebih gelap. Fallen Letters sekali lagi adalah band progressive metal asal Bangalore, India yang dibentuk di tahun 2023. Jadi mereka ini masih terbilang baru, dan dalam waktu singkat formasi ini telah memantapkan posisinya sebagai salah satu talenta baru paling menarik di kancah musik heavy India. Mereka memadukan nuansa atmosferik yang terkendali dengan intensitas musik yang dahsyat, sembari menempatkan kedalaman emosional juga psikologi sebagai inti dari penulisan lagu mereka. Nah, di tahun 2025, mereka sempat merilis album debut bertajuk Mind Fractures yang telah mencatatkan lebih dari 150 ribu stream. Fallen Letters telah melakukan tur ke berbagai kota di India dan mendapatkan pengakuan dari media seperti Rolling Stone India, juga The Hindu, serta tampil dalam berbagai playlist editorial di Spotify. Oke, itu dia satu nomor yang sempat dihadirkan kemunculannya oleh Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto ya. Sekarang kita bakal segera lanjut ke performa berikutnya, tapi sebelumnya saya infokan untuk Anda soal madu yang sudah begitu dikenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan ya. Jadi kalau Anda belum kenal dengan Clover Honey, ayo kenalan. Ini madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan ya. Clover Honey punya rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan memiliki indeks glikemik itu yang lebih rendah kalau dibandingkan dengan gula biasa. Jadi baik untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darahnya. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17% saja, jadi madu nggak mudah terfermentasi sekaligus juga kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey ini juga untuk kesehatan lambung sangat bagus, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau bahkan asam lambungnya naik. Cukup dikonsumsi 1-2 sendok setiap harinya untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Informasi lebih lengkap sekaligus pemesanan bisa kontak Ibu Renata via WA di 0821-4083-8008. Saya ulang, 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Sekarang saya lepas saja, Bolt Thrower dalam Spearhead.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Ini jadi satu di antara dua opsi yang diberikan tadi oleh Robert Cavalera buat dimunculkan The Rockstars ya. Reinsid yang mengcover sebuah nomor dari Spice Girls, Viva Forever. Sekarang saya bakal jumpa lagi warga Star yang sudah memanfaatkan WA kami untuk gabung di program ini. Ada Pendik Nuklir yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau menantikan Amon Amor dengan The Pursuit of Vikings, nomor yang terpaksa disimpan dulu karena tadi Amon Amor sudah berlaga dengan lagu barunya, Gyalar Horn. Jadi praktis Amon Amor belum bisa hadir kembali saat sekarang ya. Tapi kalau diinginkan besok, masih ada peluang untuk hadir. Oke, terima kasih. Pendik Nuklir, saya tinggalkan Anda untuk ketemu dengan Agus Valian yang ada di kawasan Sumo, Bito, Jombang. Yang menantikan Nightwish dalam 7 Days to the World. Arfi Florinen, malam hari ini dari kawasan Dadap Kuning Gersik memutuskan untuk join saja, nggak pakai request. Ada sapaan untuk Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blenderang, Anwar Eko, Eko Metu, juga Mas Frankie. Furin, rupanya juga join di sini meskipun bingung mau merequest apa. Jadi solusinya ya requestnya di Star of the Month saja. Ya. Ingin menyapa juga Abah Wai Sesamplangan, Mas Arfi, Mas Frankie, kemudian juga Cak Kencur, semuanya aja selamat malam selalu. Jadi yang dinantikan kemunculan coklat dari album Bunga Tidur. Oh bukan, albumnya itu Indie Ten Kompilasi ya. Judulnya Bunga Tidur. Oke, kalau begitu kita langsung masuk saja dulu ke segmen Star of the Month. Ya, coklat jadi bintang bulan ini di sepanjang bulan Agustus, di mana awal mula terbentuknya band ini sendiri itu tanggal 25 Juni tahun 96 ya. Ketika itu para personel awal dari grup ini bingung mencari nama yang cocok karena mereka ketika itu akan manggung di sebuah acara kampus di Bandung. Kata coklat memang terucap dari sebuah spontanitas, tetapi tanpa menghilangkan maknanya, yaitu sebuah makanan gula-gula yang rasanya manis, agak pahit atau sebaliknya, dan disuka oleh banyak orang. Serta kata coklat ini pun mudah diingat. Coklat telah mengalami beberapa kali perubahan personel. Semula ada Kikan, Roni, Robert, Bernard, dan Deden. Setelah rilis album kompilasi Indie Ten di tahun 98, Erwin masuk menggantikan Deden. Lalu Edwin masuk menggantikan Bernard pada era pembuatan album pertama di tahun 99, album untuk Bintang di tahun 2000, dan keluarnya Robert menjelang album Rasa Baru di tahun 2001. Dan ini dia Bunga Tidur, Coklat.

105,5 Star FM, giliran yang saya hadirkan ini adalah sebuah tampilan dari band asal Brazil yang punya nama Krypta, di mana kemunculan band yang dibentuk di tahun 2019 oleh Fernanda Lira, pemain bass sekaligus juga vokalis, bersama Luana D'Ameto, sang pengebuk drum, kemudian perkuat oleh gitaris Tania Bergamaschi dan Jessica DiFalci. Kemunculan Krypta dalam From the Ashes ini jadi satu permintaan juga warga Star yang sudah merapat via Facebook tadi ya. Ada Tony Azura yang memunculkan band satu ini. Baik, sesaat lagi saya sudah siap juga hadirkan Sigil Inside ya dari Equipoise. Sementara saya ketemu dulu dengan Putri Nur Harisma yang lagi pengen dengar kembali track cover dari Ozzy Osbourne yang dimainkan ulang oleh Cradle of Filth. Mr. Crowley atau lagu Cradle of Filth sendiri yakni Gabriel. Ada Pramestiani, Tiri Lokananda sudah merapat juga via Facebook menantikan After the Burial dalam Laurentian Ghost. Selanjutnya saya tutup dengan Satria Putra yang menghadirkan kembali Eternal Tears of Sorrow dalam Tears of Autumn Rain. Johnny Petrucci, selamat malam juga. Terima kasih untuk sudah merapat meramaikan Rockstars dengan nomor pilihan dari Unison Theory lewat Omega. Ayu Momsin, rupanya juga sudah atau lebih tepatnya juga tuliskan requestnya di Facebook. Jawabannya sama begitu ya, karena yang di WA sudah saya jumpa tadi dan sudah saya konfirmasi Fun Collects tidak tersedia. Diva Olga Aurelia Devi mau dengar Three Inches of Blood dalam Forest King. Sarip Oltewi juga punya materi pilihan dari The Section yang Mahakali. Roman Mulya Warman request Avantasia saja dalam Everybody's Here. Yang paling akhir ada Fauziah Zakia Borusaragi yang tidak menghadirkan nomor pilihan kecuali ikut meramaikan saja. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita langsung saja beranjak dari Krypta ke Equipoise. Sigil Inside Us.

0: 105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadis. Kini, Megadis hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadis, where music matters.

105,5 Sarafam, teman harimu, curahkan duniamu. Kemunculan After the Burial dalam Laurentian Ghost rupanya menghantar kita ke bagian ujung waktu yang tersedia untuk program Rockstars. Kini waktunya satu mora penutup bakal segera dihadirkan sekaligus juga menyudahi rangkaian program di 105,5 FM hari ini. Hari pertama di bulan Agustus 2026. Ada beberapa tampilan yang terpaksa belum bisa dihadirkan. Dan tentu saja Anda masih punya peluang untuk bisa meremukannya di kesempatan esok hari di jam yang sama. Saya Dwi Farel bakal segera mundur pamit ya, sembari lepas tampilan paling pungkasan yang bakal mengakhiri Rockstars, Three Inches of Blood dalam Forest King.

105,5 FM, shalom, selamat pagi, berkat dikasih. Setelah sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara Praise the Lord ya. Diawali dengan satu pujian, Yet not I but Christ ini ya. Bukan aku tapi Tuhan yang ada di dalamku yang mengerjakan semuanya. Oke, dan pagi ini saya Julius Kurniawan kembali bersama dengan Anda masuki bulan yang baru 2 Agustus. Luar biasa penyertaan Tuhan ya. Kita sampai di 2 Agustus. Kemudian September, Oktober, November, Desember, gantilah tahun yang baru. Gak terasa berintegrasi kita jalani hari demi hari sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita semuanya ya. Dan pagi ini kita akan kembali bersekutu di udara, kita akan berdoa lebih dulu, kita minta pimpinan Tuhan supaya Dia memberkati dari awal sampai akhir. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setiamu dalam hidup kami. Mengucap syukur buat waktu ini, satu anugerah, kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama di udara. Terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, biar kami boleh selalu ingat akan kebaikanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan persekutuan udara pagi ini dari awal sampai akhirnya dalam tanganmu. Roh Kudus yang menuntun siap kami, menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

0: Ya, berarti kan sih saya akan lanjut menghadirkan satu pujian dibawakan Sari Simorangke dengan Tuhan yang besar, medley dalam Yesus.
1: Dia Tuhan yang dahsyat.

cinta sama Tuhan, percaya sama Tuhan, apapun yang sedang kau butuhkan, sedang kau harapkan saat ini, nyanyi dengan iman, katakan.

105,5 RFM ya, satu pujian betapa besar. Mau kita di menit yang ke-29 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM dan satu

0: 105,5 FM ya, ingat kasihnya dari Joy Tobing. Dan pagi ini kita kembali merenungkan satu renungan, kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setia dalam hidup kami. Menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan kasihmu Roh Kudus yang tuntun setiap kami, kau yang berbicara secara pribadi buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, perhatikan sih pagi ini kita bersama-sama kembali belajar ya. Janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Perhatikan sih, mana yang lebih mudah melupakan atau mengingat? Perhatikan sih, mana yang lebih mudah melupakan atau mengingat? Perhatikan sih, untuk bisa mengingat itu kita butuh yang namanya perjuangan. Oke, ya, ingat masih sekolah, mau ujian tuh harus mengingat banyak hal. Mengingat banyak hal itu sulit diulang-ulang, gitu kan? Diulang-ulang, dibaca, kemudian bukunya ditutup, kita berusaha mengingat. Butuh perjuangan untuk mengingat. Tapi untuk melupakan, menurut kasih ya, sangat mudah untuk melupakan. Nah, ya, karena itu ingat, ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa akan segala kebaikannya. Perhatikan kasih. Mengingat. Berapa hari yang lalu saya menemukan satu kata-kata yang sangat indah. Seringkali satu krisis yang terjadi membuat kita lupa dengan begitu banyak perbuatan Tuhan yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita. Satu krisis yang terjadi misalkan kemarin bisa membuat kita lupa dengan kebaikan Tuhan yang sudah Dia tunjukkan sepanjang perjalanan hidup kita. Begitu kan? Kita marah dengan Tuhan. Ada tahu istilah karena nila setitik rusak susu sebelanga, gitu kan? Karena kesalahan bisa rusak ya, segala hal yang begitu banyak yang sudah mungkin kita perbuat. Berarti kasih. Nah, ini juga berlaku untuk Tuhan, gitu ya. Segala kebaikan yang sudah Dia perbuat itu seakan-akan sirna ketika kita menghadapi satu krisis di mana kita tidak kunjung melihat pertolongan Tuhan, nggak kunjung melihat ya keajaiban Tuhan. Berarti kasih. Kita rasanya melihat Tuhan itu sebagai sosok yang sudah gak peduli, sosok yang jahat gitu ya, sosok yang gak mengasihi kita, sosok yang gak mengerti kita. Kenapa? Karena kita cuma melihat krisis yang sedang dialami atau masalah yang sedang dialami yang membuat kita lupa dengan semuanya yang sudah terjadi. Ya, seperti itu. Terima kasih ya. Jadi Tuhan itu juga kadang ya, kalau jadi manusia mungkin ngelus dada terus. Kan sudah banyak menolong ya di masa yang lalu. Gara-gara ini saja kamu jadi seperti ini, mengatakan aku tidak baik gitu ya. Kalau Tuhan boleh bicara seperti manusia, secara manusia begitu ya. Gara-gara ini kamu menyebut aku gak baik. Gara-gara ini kamu salah paham gitu ya. Gara-gara ini kamu mencaci maki aku. Gara-gara ini kamu seperti ini gitu ya. Sakit kan? Berarti kasih ya. Jadi ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Mengingat sekali lagi itu butuh perjuangan. Terus diingat, terus diingat, terus diingat. Gitu kan? Terima kasih. Jadi mari kita belajar mengingat hal yang baik selalu dalam hidup ini. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ada dua orang sahabat karib ya, sedang jalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan mereka bertengkar. Salah seorang menampar temannya. Orang yang kena tampar merasa sakit hati. Tapi dengan tanpa berkata-kata dia menulis di atas pasir. Hari ini sahabat terbaikku menampar pipiku. Dia menulis di atas pasir. Hari ini sahabat terbaikku menampar pipiku. Kemudian mereka terus berjalan sampai akhirnya mereka menemukan sebuah oasis. Mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka tadi, dia coba berenang tapi nyaris tenggelam. Tapi dia berhasil diselamatkan oleh sahabatnya. Ketika dia siuman dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu, hari ini sahabatku, sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku. Orang yang menolong dan menampar sahabatnya bertanya, kenapa setelah aku melukai hatimu kamu menulisnya di atas pasir? Dan sekarang ketika aku menolongmu kamu menuliskan di atas batu. Sambil tersenyum temannya menjawab, ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir, ya kan? Supaya angin datang berembus menghapus. Dan bila sesuatu yang luar biasa baik terjadi, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar tidak pernah hilang. Iya, perhatikan gak sih? Ini ilustrasinya di padang gurun ya. Padang gurun itu kenapa terlihat halus begitu? Karena ya akan ada angin. Jadi walaupun ada jejak, gitu kan? Tapi jejak itu gak akan bertahan lama karena ada angin yang bertiup dan menutup semua itu kembali. Ya, sama seperti di tepi pantai. Anda bisa tuliskan apapun di atas pasir itu, ya kan? Anda bisa menoreh-noreh apapun di atas pasir itu, tapi segera gelombang akan menyapunya. Sret. Itu kembali. Pantai itu menjadi indah kembali, ya. Apapun yang Anda toreh-torehkan di atas pasir gitu ya, kata-kata yang menyakitkan gitu kan, kata-kata yang jahat sekalipun, maka gelombang itu akan menghapusnya. Gelombang itu terus akan berusaha menghapusnya. Ya, dia akan ya bergulung-gulung ke pantai, kembali lagi ke laut, bergulung-gulung gitu ya. Jadi gulung-gulung yang baik itu yaitu ombak, gulung-gulung. Dia bergulung-gulung, ya, kemudian sampai di pantai kembali lagi. Dan gulung-gulungnya itu bermanfaat. Gitu. Pernah gulung-gulung? Gak tahu arti gulung-gulung. Ya, Anda coba ada di lantai kemudian ya bergerak seperti roda, itu namanya gulung-gulung gitu ya. Kalau enggak ada yang tahu gulung-gulung. Ya, berarti gulung-gulung. Ya, ada gulung-gulung yang disengaja, ada yang enggak disengaja bisa bergulung-gulung. Saya pernah waktu naik gunung begitu kan, lihat orang keluar dari jalur gitu kan, turun dari puncak enggak lewat jalur. Coba-coba gitu. Akhirnya gak sengaja, entah bagaimana, tersandung atau bagaimana, dia bergulung-gulung akhirnya. Jatuh kan, jatuh ke bawah di lereng yang, ya lerengnya kan curam kalau mendekati puncak. Dia gulung-gulung terus, jatuh. Gak bisa berhenti kalau sudah bergulung-gulung, ya kan? Gak bisa berhenti. Sampai satu titik dia bisa berhenti karena nabrak sesuatu dan dia cedera dan harus dibawa turun. Karena sekali bergulung dari atas sulit berhentinya, kecuali karena menabrak apa gitu. Ya, kembali lagi bergulung-gulung ya, gelombang. Bergulung-gulung yang bermanfaat ya. Itu adalah gelombang lautan yang menghapus segalanya yang Anda toreh-torehkan di situ, semuanya akan terhapus. Berarti kan sih, saya kalau sama dengan kehidupan ya. Saya kalau dengan istri misalkan salah paham, misalkan lewat WA begitu ya, kata-kata yang gak baik gitu kan, sama, saya kan hapus segala hal-hal yang gak baik, kata-kata yang gak baik, saya kan hapus semuanya. Yang tersisa hanyalah kata-kata yang bagus di WA itu, ya kan? Ya. Segala kata-kata yang gak baik dihapus. Nah itu kehidupan akan menjadi indah kalau kita bisa seperti itu penerikasinya. Menghapus segala hal yang gak perlu dalam hidup ini, ganti dengan sesuatu yang baru. Ya kan? Terus sebabnya kalau kita ke pantai, wow, ya, indah sekali gitu. Ya, seperti belum pernah ada yang berjejak di sini gitu ya. Pantainya kelihatan halus gitu. Itu karena dia menyapu semuanya. Ya, semua hal yang enggak berguna dihapus. Ya kan? Tuhan berkati, berkasih. Ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 103:2-3 di situ dituliskan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini satu pesan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Orang kalau lupa itu, karena itu kita perlu menjaga supaya kita tetap ingat. Orang kalau lupa itu bahaya. Kalau Anda lupa rumah, bahaya pulangnya ke rumah orang lain, itu kan bahaya. Ya enggak. Istri menunggu di rumah, tapi Anda pulang ke rumah wanita lain, itu kan lupa. Itu lupa atau sengaja lupa ya? Terima kasih. Itu berbahaya. Jangan pernah lupa. Lupa itu bisa berbahaya. Lupa kebaikan Tuhan bisa berbahaya. Kita hanya fokus pada ini yang sedang terjadi dalam hidupku. Kok Tuhan gak menolong sih? Tanya Tuhan baik, ya. Percuma saya melayani begitu ya, begitu saya nggak ke gereja begitu, padahal ya cuma sekarang aja gitu kan, yang sedang dihadapi saja. Padahal di waktu yang lalu coba kita menoleh, mengingat, iya kan, ingat. Kalau nggak ingat bagaimana? Berarti kita tidak pernah menuliskan kebaikan Tuhan di dalam hati. Kita gak pernah mengukir kebaikan Tuhan itu di dalam hati kita. Kapan Tuhan berbuat baik dalam hidup saya gitu kan? Wah, lupa berarti nanti kasih. Lupa. Ingat, lupa. Lupa itu bahaya berarti kasih. Ya kan? Kemarin saya berkunjung ke rumah mama itu kan. Saya tunggu ponakan-ponakan saya pulang. Setelah pulang, ya ada cerita tentang ya seperti gak dikenal begitu kan. Padahal kenal begitu ya. Itu lupa atau pura-pura gak tahu begitu kan ya. Benar gak sih? Lucu sih ceritanya. Unik. Tapi dilupakan itu gak enak loh. Kamu kenal aku kok kayaknya gak kenal gitu kan. Nah, itu juga gak enak berarti gak sih. Tapi ada orang yang bisa menyambut gitu ya. Hai gitu ya. Itu suatu hal yang luar biasa berarti gak sih. Unik manusia itu ya. Nah, jangan pernah lupa berarti gak sih. Jangan pernah lupa. Lupa itu kadang bisa berbahaya. Lupa bawa dompet juga bisa bahaya. Jadi selalu ingat akan kebaikan Tuhan, ukir gitu ya. Nah ini foreign sharing ya. Ingat banget zaman masih kecil kalau nggak dituruti beli jajan atau barang, waktu ikut mama ke pasar ya, nangis dan gulung-gulung, ini namanya tantrum gitu ya. Dengan modal nangis dan jerit akhirnya mama nuruti. Ini tantrum. Tapi gak semua orang tua ya seperti ini. Ada seorang abad Tuhan yang berkata, kalau anak tantrum biarkan saja, biar saja. Ya, ada ya, abad Tuhan yang pernah cerita waktu anaknya tantrum gulung-gulung, mereka pergi malah dia. Ya. Pergi ya ke tempat ya agak jauh gitu. Ya. Kemudian ya sambil diintip gitu. Gulung-gulung ini punya arti begitu ya. Anak itu pengen supaya orang tuanya menuruti ya, supaya orang tuanya kan, wah masa anak gini dibiarkan gitu ya. Tapi ada orang tua yang, hamba Tuhan ini berkata, kalau dia gulung-gulung sebenarnya yang malu dia sendiri gitu loh. Nah, dia biarkan gitu, benar gak sih? Dia biarkan gulung-gulung. Ada yang pernah anaknya tantrum seperti ini gitu kan? Ya kalau yang diminta 10 ribu misalnya, ada yang diminta itu 1 juta misalnya, pas gak ada uang gimana? Gimana? Ya ditinggal saja gitu. Ditinggal saja tapi masih bisa dipantau gitu ya. Nanti dia akan malu-malu sendiri gitu ya. Malu-malu sendiri. Ini bicara tentang gulung-gulung gitu ya. Ya kembali lagi, ingat kebaikan Tuhan dan jangan pernah lupakan segala kebaikan. Ini membuat kita itu gak mudah menyalahkan Tuhan, membuat kita ini bisa bersyukur bahwa Tuhan dulu tolong, bahwa dulu Tuhan sudah nyatakan kebaikannya. Hari ini pun juga pasti Tuhan nyatakan kebaikan. Terima kasih ya, Tuhan akan nyatakan kebaikan. Ingat selalu akan Tuhan. Jangan pernah lupakan akan Dia. Karena Dia baik ya. Untuk selamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupa ukir kebaikan Tuhan dalam hati kita supaya kita gak pernah lupa ya. Supaya kita selalu ingat akan Dia dan mengingat kebaikan itu akan membuat kita ini bersyukur. Ingat segala kebaikan Tuhan. Maka kita ini akan berbeda cara memperlakukan orang. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Dan jangan lupakan segala kebaikan. Ini kemarin ada mama dari teman saya meninggal dunia. Dan dia tuliskan suatu yang luar biasa. Anaknya ini menulis, saya sangat bangga dengan beliau. Selama 39 tahun dia membesarkan 7 anak dengan kekuatannya sendiri yang luar biasa, dengan cinta yang tidak bersyarat dan dengan pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih untuk setiap doa, setiap pengorbanan, setiap pelajaran yang kamu berikan buat kami. Cintamu akan tinggal di dalam hati kami selamanya. Nah, ini dia tuliskan untuk mamanya. Itu artinya dia benar-benar mengukir kebaikan apa yang sudah diperbuat mamanya. Dikatakan saya sangat bangga. Saya sangat bangga dengan mama karena 39 tahun dia membesarkan 7 anak. Ya. 7 anak. Saya kalau lihat orang banyak anak itu mikir, kok bisa ya?
1: Kok bisa? Kok bisa membesarkan? 8 hari saya ketemu dengan seorang gitu ya, anaknya 5, anak angkatnya 1. Saya mikir gimana ya, lihat gak sih? Ada yang punya anak banyak di sini, dengar? Saya kagum dengan Anda. Ya, jujur saya kalau lihat orang anaknya banyak, anaknya semuanya terurus dengan baik, itu saya kagum. Luar biasa orang ini. Saya selalu begitu. Luar biasa keluarga ini. Begitu ya. Ya, anak-anaknya itu terurus dengan baik gitu ya. Ya, sekolahnya juga sekolah yang bagus gitu. Kok bisa ya? Saya kagum sekali gitu. Apalagi ya kapan hari ketemu punya 5 anak gitu ya. Anak-anaknya juga ya bahagia begitu berarti ngasih. Saya kagum gitu ya, 5 anak masih ngangkat 1 anak karena ini anak dari saudaranya yang meninggal gitu. Jadi diangkat anak. Saya kagum sekali. Kok bisa ya membesarkan begitu banyak. Iya. Tapi saya lihat sih rambut bapaknya sih ya mulai ini ya, ada yang bagian yang sudah hilang gitu, bagian rambutnya. Mungkin banyak mikir juga begitu ya. Yang lihat enak, yang menjalani. Tapi kalau saya lihat saya kagum gitu. Berarti sih. Nah, seorang ibu bisa membesarkan 7 anak dengan kekuatan yang luar biasa, cinta dan pengorbanan. Tapi 7 anak belum tentu bisa menghidupi 1 ibu. Begitu ya. Kok bisa ya? 7 anak belum tentu bisa mengurus 1 ibu, itu maksud saya. Tapi seorang ibu bisa membesarkan 7 anak. Enggak tahu muternya bagaimana. Muter kehidupannya bagaimana. Tapi toh 7 anak itu bisa jadi. Iya benar dikasih. Luar biasa ya. Kemarin saya baca juga berita seorang ibu. Apa ya kemarin ya, saya lupa profesinya. Pokoknya profesinya kalau bagian kebersihan atau apa begitu ya. Tapi anak-anaknya jadi pilot begitu. Saya kagum dengan semua itu. Bagaimana seorang ibu berjuang untuk anak-anak sampai mereka jadi pilot. Beberapa anak itu jadi pilot. Ya, menarik sih. Masih ingat cintanya ibu, apa yang sudah ibu Anda lakukan? Saya nggak tahu Anda panggilnya apa, mama, ibu, mami, ya. Apa yang sudah mereka perbuat buat hidup Anda? Bagaimana jatuh bangunnya mereka? Bagaimana mereka mengelola yang sedikit, gitu kan? Untuk bisa cukup buat satu keluarga. Ingat itu. Maka kita akan bisa menghormati orang tua. Berarti kasih. Ya kan? Kalau kita gagal menghormati orang tua kadang karena kita melupakan, tidak mengingat. Karena itu ingat apa yang sudah diperbuat. Ya. Saya selalu kagum dengan seorang ibu yang membesarkan banyak anak. Saya kagum. Jadi kalau Anda punya banyak anak, itu anugerah Tuhan. Kalau bisa membesarkan dengan baik semuanya, itu hal yang luar biasa. Yang selalu membuat saya berpikir gimana caranya. Gimana caranya? Kok bisa ya? Tapi buktinya bisa, benar enggak sih? Ini Ibu Meti komen ya, Bu Meti. Ibu Sri Winarni, membesarkan satu orang anak saja lumayan banget Kak katanya. Iya betul ya, ini yang mengalami Ibu Meti. Membesarkan satu orang anak saja lumayan banget tuh Kak. Apalagi 5 anak mungkin ya. Apalagi 7 anak. Apalagi 11 anak. Ya kan itu muternya gimana ya? Muternya gimana? Tapi toh bisa loh seorang wanita, biasanya ibu ya, yang sangat, kalau ada seorang suami ditinggal istri begitu ya, membesarkan 7 anak mungkin saya masih ragu. Tapi wanita itu memang beda ya. Ketangguhannya luar biasa. Gitu kan? Ketangguhannya luar biasa. Seorang ibu tanpa suami, karena suaminya mungkin dipanggil Tuhan, tapi bisa membesarkan banyak anak, itu adalah hal yang luar biasa. Ya kan? Besarkan satu orang anak saja lumayan banget Kak, apalagi untuk biaya pendidikan. Betul sekali. Nah, ini yang buat saya ini kagum. Kok bisa ya? Kok bisa? Gitu. Ya, terima kasih. Ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Ya, kalau ada orang salah, kalau orang tua salah, tuliskan di atas pasir. Ingat begitu banyak kebaikannya. Itu juga Tuhan benar kasihnya. Tuhan sudah berbuat hal yang tidak terhitung buat hidup saudara dan saya, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikan. Karena lupa itu bisa berbahaya. Lupa diri itu bisa berbahaya. Lupa dengan Tuhan itu bisa berbahaya. Lupa dengan kebaikan Tuhan bisa berbahaya. Ini renungan yang bisa saya bagikan pagi ini. Ingatlah akan kebaikan Tuhan selalu. Jangan sampai satu krisis membuat kita lupa dengan kebaikan Tuhan yang sudah begitu banyak Dia nyatakan buat hidup saudara dan saya. Ingat selalu akan Dia. Ingat selalu akan cintanya, kalau nyawa saja Dia sudah berikan, masihkah kita meragukan cintanya dalam hidup kita? Terima kasih ya. Saya hadirkan satu pujian dari AUG Worship dengan Sejuta Rasa.

105,5 Star FM ya, satu pujian sejuta rasa gitu ya, dari Augie Worship. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di jalur WA Star FM 0818310755. Ada Ibu Kamila di Sidoarjo. Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Selamat pagi, selalu sehat dan tetap semangat. Oke, terima kasih untuk Bapak Purmana mengucapkan shalom Mas Julius. Selamat pagi, requestnya suami-suami ya. Diinginkan Bapak Purmana di Pasuruan. Menyapa Abah Waisal, Pak Asien, Om Yudi, Pak Paulustri, Pak Irawan, Yang Bono, Mas Adi, Opra, Ibu Aji, Ibu Ira, Purin, Mika, Mbak Wiwin, selamat bersekutu lewat udara ya bersama PTL. Terima kasih Mas Julius, selamat bertugas dan harapannya Mas Julius diberikan kesehatan, kekuatan, kesejahteraan ya. Berkatnya dibagikan dari 2 Tawarik 7-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, terima kasih untuk Pak Purmana ya, ada Kian di Candi. Mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat semua pendengar PTL. Requestnya tabur waktu pagi dari Yosef Hermanto. Tuhan Yesus berkati dan terima kasih banyak. Ada Bapak Paulus Kumala yang juga mengucapkan shalom. Selamat pagi PTL, Kak Julius Kurniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas dan semua pendengar siar radio Star FM Pandaan. Selamat hari Minggu ya, dan berkat yang dibagikan dari 2 Korintus 5:7. Karena kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Keteguhan dalam perjalanan iman berarti berjalan dengan percaya, bukan hanya mengandalkan apa yang terlihat saja ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Kemudian ada Furin yang ada di Bangil ya, mengucapkan selamat pagi kok ya, selamat melayani kembali di Persekutuan Udara PTL. Menyapa untuk pendengar terkasih Ibu Ira, Mak Meduro, Ibu Lita, Pak Lukas ya, Pak Permana, Mak Bawaisel Samplangan, juga Mama Dian, semuanya saja selamat hari Minggu dan Tuhan berkati. Requestnya dari Algi Worship dengan Everybody Get Up ya. Terima kasih banyak kok Julius. Nah, ini kirim saya foto dari belakang pakai kaos AUG ya, Everybody Get Up. Ingat banget zaman kecil tadi, gak dituruti beli jajan atau barang, kemudian Furin gulung-gulung gitu ya. Mamaku yang malu kalau lihat anaknya gulung-gulung katanya. Tantrum banget pas kecil gitu ya. Minta saknyet gitu ya. Tahu sakdek saknyet. Ya minta harus dituruti itu sadet saknyet. Sekarang nggak boleh gitu Purin ya. Oke, lu masih punya orang tua yaitu Tuhan begitu kan. Nah, kalau Tuhan jawab tidak gitu ya, mau belajar mengerti begitu kan. Nah, kamu sudah besar begitu ya. Apa sekarang masih tantrum sama Tuhan begitu Purin ya. Oke, okay. Ini untuk almarhum Mama, I love you ya, dan berkati. Pokoknya ingat kita masih punya orang tua, gitu ya. Tuhan itu seperti orang tua kita, berkati. Jadi kalau Anda nggak punya orang tua sudah ya, kita masih punya Bapa yang kekal. Nah, tapi ya begitu. Sebaiknya tidak tantrum dengan Bapa di surga, kan gitu. Apa yang ku minta kalau Tuhan katakan enggak, ya sudah. Atau Tuhan katakan belum, ya sudah. Percaya bahwa Tuhan punya hal yang lebih baik ya, Dia persiapkan buat kita ya, ya. Terima kasih untuk Ibu Aci. Berbagai berkat ketika kamu percaya bahwa Tuhan menyertai langkahmu, tidak ada alasan untuk takut menghadapi hari esok. Lagu Yesus Setia ya. Mau siap-siap ke gereja Kak. Tuhan berkati untuk Ibu Aci. Terima kasih untuk Ibu Meti menginformasikan di daerah Gunung Ireng, Sido Asri, Malang Selatan, pagi ini suhu 22 derajat plus kabut tebal. Gitu ya. Oke. Minum yang hangat-hangat Bu Meti ya. Sudah minum hangat pagi ini, teh hangat misalkan, coklat hangat gitu. Oh, sesuatu yang hangat-hangat, jahe hangat, makan rondi. Kalau suhunya Sido Asri Malang Selatan seperti itu, coba buat ronde, Bang. Cocok ini dengan suhu seperti ini. Ini. Membesarkan satu orang anak saja lumayan banget Kak, apalagi untuk biaya pendidikan. Betul sekali.
Tuhan berkati. Terima kasih untuk Anis Singanjuk mengucapkan shalom tim PTL dan pendengar dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Memang paling benar support system terbaik itu Tuhan Yesus. Dia pendengar yang baik tanpa menghakimi sedikitpun. Tuhan berkati. Oke, saya akan kembali hadirkan pujian yang lain. Berterima kasih. Yang satu ini saya hadirkan satu pujian dari GMS Live dengan Pilihanku. Dan nikmati yang satu ini.

105,5 Star FM ya, Roh Kudus tercurah bahwa kita di menit yang ke-28 tepat sekitar jam 6 bagi waktu Star FM. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Diana di Paiton Probolinggo, menyapa semua pendengar CPTL di mana saja berada dan keluarga di Bangil. Salam sehat dan bahagia selalu, Tuhan memberkati ya, dengan kekuatan pengharapan dan sukacita yang tak pernah habis. Requestnya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ini judul lebih tepatnya, Ku Kan Terbang ya. Terima kasih untuk Ibu Diana. Ada Ibu Ani di Candi juga, Ibu Nita di Sidoarjo. Ibu Nita, sebentar, saya sepertinya salah lagi nih. Ini Ibu Nita namanya ya. Oke. Karena di sini tercatat Nita Bu Ani begitu. Tapi namanya Bu Nita begitu ya. Untuk mama saya, Bu Sugirman, ucapannya happy birthday ma ya, sehat-sehat, penuh sukacita dan Tuhan Yesus memberkati. Lagunya Berkat Kemurahanmu. Thanks kak dan kru yang bertugas, God bless you all ya. Nanti setelah renungan bahasa Jawa saya hadirkan ya, untuk mamanya Ibu Nita, untuk Ibu Sugirman, selamat ulang tahun ya. Kalau boleh tahu berapa anaknya Ibu Sugirman ini, Ibu Nita? Apakah banyak seperti yang saya sebut tadi? Tapi itu ya, saya selalu kagum dengan orang tua yang membesarkan anak-anak itu. Anaknya cuma saya ternyata dijawab, puji Tuhan gitu ya. Anak satu-satunya gitu ya. Pasti juga cara membesarkannya berbeda karena anak satu-satunya gitu ya. Oke, Tuhan berkati. Ibu Ani itu mertua saya kak. Ya mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi Ibu Nita, ini teman-teman yang nyatetnya ini dijadikan satu. Jadi maksudnya Nita Bu Ani ini siapa gitu. Tuhan berkati. Oke, sebelum kita menikmati renungan dalam bahasa Jawa, saya kembali hadirkan yang satu ini dari Tua Si Perengan, Ku Kan Terbang.

Sebentar, sepertinya saya salah ini ya. Judul lebih tepatnya bersyukurlah kalau Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya, yang satu ini bersyukurlah dari Two Worshippers.

105,5 FM ya, dari True Worship dengan Bersyukurlah. Bahwa kita di menit yang ke-35 lepas dari jam 6 bagi waktu Star FM. Ternyata YTVR belum dikirim ya untuk yang bulan Agustus. Jadi saya akan sapa anda kembali ya, dan terus menghadirkan rangkaian pujian. Terima kasih untuk Toto Blendrang, ada Andri Palar Setiawati, Wirawa Sasien, Novi Margaret, Asoliki, Nida Bagus Wasna, Muhammad Syaifi, ada Santi Hendrawati, Amir Udin, Afar Republik, dan Ibu Endang Astuti. Terima kasih untuk Cameng Mustika mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Samplangan ikutan gabung ya. Ada Asian juga mengucapkan selamat pagi Ko Julius. Hari ini hari Minggu pertama di gereja kami ada perjamuan kudus, mengingatkan akan kasih Bapa yang begitu besar pada kita. Seorang ibu dan ayah sangat sayang kepada anaknya, apalagi Bapa yang di sorga, dan berikanlah hati kami seperti wanita yang mengurapimu, yang hati dan jiwanya tulus untuk mengasihi engkau, dan berikanlah hati kami untuk selalu memuji engkau, karena hanya Yesus yang layak dipuji dan disembah. Request beriku hati dari Randy Aprilio ya. Terima kasih Ko Julius ya, Tuhan berkati. Ibu Endang Astuti juga mengucapkan selamat pagi. Berbagi berkat melayani bukan soal kemampuan besar, tapi kesediaan hati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati. Oke, yang satu ini saya hadirkan sebagai hadiah ulang tahun ya, untuk mama dari Ibu Nita ya, Ibu Sugirman. Ibu Sugirman ya, selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan berkati. Juga untuk siapapun anda yang hari ini merasa berulang tahun, ya, yang satu ini juga menjadi kado ulang tahun buat anda. Berkat kemurahan

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Wah, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM ya, beriku hati untuk menyembahmu seperti wanita yang urapimu ya, karena dia mencurahkan segalanya ya, dia memecahkan ya, botol minyak yang sangat mahal harganya, kemudian dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Rambut bagi wanita adalah lambang kehormatan. Dan dia pakai yang paling terhormat dari dirinya untuk menyeka kaki Yesus setelah diminyaki. Itulah sebuah penyembahan yang luar biasa. Oke, ini tadi di request nih ya, Asian. Oke, terima kasih Asian ya untuk pagi ini. Dan saya sahabat juga ada yang kembali bergabung, ada Ibu Diana di Paiton tadi minta dukungan doa untuk saudara seiman di gereja ya, namanya Foni. Karena sudah ini ya, saat ini sedang dirawat di rumah sakit Supraun Malang pasca operasi pengambilan cairan di kepala. Kita akan berdoa bersama. Ini sudah operasi kedua dari 4 tahun lalu ya, karena ada keluhan sakit di telinga awalnya. Ternyata ada tumor dan setelah operasi itu dia malah lumpuh dan sulit bicara. Dan dalam keadaan lemah dia tetap ke gereja dengan dukungan keluarga. Setelah didoakan 2 minggu dia bisa berjalan normal ya. Puji Tuhan, mujizat terjadi dan 1 bulan dia sembuh total. Sekarang dia dirawat karena ada keluhan pusing dan ada cairan di kepala. Sudah operasi 3 hari lalu tapi ada keluhan pos operasi kepala. Pusing, mual, muntah, panas. Padahal dokter sudah mengizinkan pulang tapi belum bisa pulang. Oke, kita akan berdoa bersama nanti ya. Gak apa-apa. Saya senang kalau ada kesaksian begini diceritakan gitu ya. Bisa saling menguatkan. Juga untuk pendengar tentunya juga menjadi berkat ya. Saya terharu dan motivasi bahwa Tuhan ada benar ya, dan mujizatnya nyata. Oke, kita akan berdoa bersama nanti. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk ini ada Ibu Ira di Sidoarjo. Shalom pagi kok ya, requestnya Walau Gunung Tak Berpindah. 7:30 ke gereja, tugas dampingan anak spesial. CC kok ya, sama-sama. Ibu Susi di Bangil, tadi sudah saya sapa belum ya? Absen saja mas, salam kasih buat keluarga Ibu Diana di Paiton dan semua pendengar PTL. Tuhan Yesus berkati. Kagem Mas Julius, God bless you. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Juga ada Jadin di Sidoarjo. Untuk Mak Ian, selamat ulang tahun ya Mak. Panjang umur, sehat selalu dan diberkati dalam Tuhan ya Mak. Requestnya Waktu Tuhan. Pasti yang terbaik ya, Waktu Tuhan. Thank you Ko Julius dan kru yang bertugas. God bless you all. Sama-sama. Oke. Langsung saja saya hadirkan ya untuk Mak Ian yang belum tahun juga. Saya hadirkan yang satu ini, requestnya dari Jaden dengan Waktu Tuhan.

0: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.